8.4 minit pagi, Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, sajian klasik istimewa esok bersama seseorang. Sajian klasik setiap hari pun istimewa, tapi esok lebih istimewa. Kerana saya akan bergandingan bersama Izzat Saufi dan ada lagi seorang rakan setugas yang jarang-jarang, yang kadang-kadang. Dan mungkin ini yang pertama, seumpamanya akan bergandingan bersama sama kami berdua esok. Jadi ada tiga orang yang akan menemani pagi saudara dalam sajian klasik istimewa bersama ... Jadi saudara kena tunggu esok bermula pukul 8.30 minit pagi. Dan saya akan menemani saudara bersama-sama Izzat bermula pukul 6 pagi. Jadi istimewanya esok, kalau saudara nak tahu istimewa tak istimewa, boleh bersama-sama kami bermula pukul 6 pagi. Saya dan Izzat akan temani saudara. Hidup bukan sekadar untuk dikenali saudara, tetapi untuk dikenang dengan kebaikan. Kerana manusia yang paling bernilai bukanlah yang hidup paling lama, tetapi yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Semoga kita ini juga memberikan manfaat kepada orang lain, bantu mereka yang susah dan dalam keadaan apa jua sekalipun, tetaplah bersyukur dengan apa yang kita ada. Jika Begini daripada Rahimah Rahim, selepas itu Razis Ismail, Kasih Tanpa Balasan.

Naungan Sepi, Dendangan Raja Emma, saudara, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan lirik oleh Aman Shah. 8.19 minit pagi ketika ini, Raja Emma merupakan artis pertama Malaysia yang mempunyai klip video, iaitu untuk lagu Di Pertemuan Ini. Dan penggambaran untuk klip lagu tersebut, saudara, dibuat di beberapa jalan raya di Kuala Lumpur. Pada umur 16 tahun, Raja Emma telah mampu untuk membeli sebuah kereta hasil jualan album pertama yang melebihi 100,000 unit. Terima kasih terus mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik, terutamanya di Facebook Radio Klasik pagi ini, yang paling ramai singgah di talian WhatsApp kami. Terima kasih banyak-banyak. Nanti saya jenguk siapa yang ada bersama-sama saya. Boleh terus singgah ke talian 013-565-6128. Tapi jangan lupa untuk tulis nama dan dari mana dulu. Kemudian barulah tinggalkan pesanan-pesanan, saudara. Lamunan Indah, ini lagu daripada Saleh Yaakob. Selepas itu, Ramlah Ram, Siapa Yang Bersalah.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 3, 2, 3. Jangan berhenti. Sama-sama. Sama lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak. Saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Untuk tahun ini, saudara, lagu Aku Berjanji ciptaan dan nyanyian Faizal Tahir dipilih sebagai lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke talian WhatsApp kami pagi ni daripada daripada pendengar setia Hafsah Razak dari Taman Seri Duyung 2 Melaka. Katanya ucapan pagi ini untuk warga Duyung, terutama kepada penduduk Taman Seri Duyung 2 yang sedang mendengarkan siaran Radio Klasik ketika ini. Dan ucapan selamat pagi, semoga sihat selalu, kalau sakit jangan lupa makan ubat. Terima kasih yang mendengar kami menerusi frekuensi di setiap negeri, juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik, dan dengarkan juga ikuti kami di saluran MyTV 705. Kepada penduduk Taman Seri Duyung 2, terima kasih Kak Hafsah Razak, pendengar setia kami. Terima kasih juga rakan-rakan kerabat Radio Klasik di mana-mana saja saudara berada. Ini Kak Nur Lela dari Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana siarkan lagu kesukaan saya, katanya lagu Ram-Laram. Siapa yang bersalah, terbaik. Walaupun tiada sejarah kecewa dalam hidup saya, tapi lagu itu menjadi lagu kegemaran. Kebetulanlah ya, lagu yang disiarkan menjadi lagu kegemaran saudara, kerana ini bukan segmen minta lagu, tapi lagu dah pun siap sedia disusun istimewa untuk sajian klasik. Baik, esok jangan lupa sajian

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 30 jangan berhenti. Sama lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Jangan ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Sudah pun 8.54 minit pagi ketika ini. Terima kasih Syafiq Muda yang singgah ke ke laman Facebook Radio Klasik. Salam siaran Radio Klasik katanya. Selamat mendengar dan terhibur buat semua pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih juga Siti Sadia, Azhari Ikwan, Ahsing, Haji Baharudin. Selamat pagi untuk Madu Kemayan. Juga Tirta Nirmaya. Terima kasih juga Rogaya Amerikan. Tak ketinggalan Umu Hasnahani. Selamat pagi untuk Rosli Kasim, Jamaluddin Ahmad, juga Masnah Loso, Zalika, Zaliha. Selamat pagi, cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih. Itu antara mereka yang hadir memeriahkan Facebook Radio Klasik pagi ini. Dan terima kasih juga sentiasa ada bersama-sama Radio Klasik. Cintaku Jangan Diragu. Lagu ini saudara rakaman tahun 1998 oleh kumpulan Kapila. Lagu ciptaan Lan Laga dan lirik oleh Nur Sailah.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Jualan rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang bulan Jawan 2027. Sekolah pondok, institusi pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Bulan Jawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sosiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini, di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PGRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PGRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Locke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis De La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya diplosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam peristiwa itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan menerusi skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati secara percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima tentera laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah, SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

sajian klasik 6 hingga 10 pagi. Kebaikan yang kecil saudara mungkin nampak tidak bererti, namun bagi seseorang yang memerlukannya, ia boleh menjadi sinar harapan. Senyuman yang ikhlas, kata-kata yang menenangkan, bantuan yang sederhana ataupun doa yang dipanjatkan dalam diam, semuanya mampu menjadi sebab hati seseorang kembali kuat. 9.16 minit pagi ketika ini, masih lagi bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Tentu saja dalam sajian klasik. Baik, hari ini hati kami berbunga-bunga, terutama warga kerja RTM khusus. Rata-rata hari ini saudara, di laman-laman media sosial, netizen mengucapkan jutaan terima kasih kepada RTM yang menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Percuma ya, dan RTM kata ada komen-komen netizen, RTM menyatukan rakyat Malaysia. 104 perlawanan secara percuma. Kami di RTM tentunya sentiasa memberikan yang terbaik untuk saudara. Dan terima kasih juga rakyat Malaysia yang sentiasa memberi sokongan, yang sentiasa ada bersama-sama Radio Klasik. Tentu saja kami akan sentiasa setia menemani saudara. Baik, kalau tadi dah dengarkan namamu di hatiku, nama siapa yang ada di hati saudara, nama yang sentiasa ada dalam doa-doa saudara, nama yang tersayang tentunya. Dan pagi ni, nama yang bertuah, saya pilih nama Fauziah.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 32. Jangan berhenti. Sama lagi. 32.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Jangan ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak banyak, saya menyanyi terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora.
3: Esok waktunya saudara sajian klasik istimewa, kami akan bawakan sesuatu yang tak pernah ada sebelum ini. Jarang-jarang, kadang-kadang. Jadi esok nantikan bermula pukul 6 pagi saya bersama-sama Izzat Saufi akan bersama-sama saudara dan pukul 8.30 minit pagi nantikan tetamu istimewa. Bukan tetamu tetapi rakan gandingan yang cukup istimewa esok. Kita jumpa sajian klasik istimewa bersama siapa? Kita tunggu esok ya. Baik, salam manis, hormat selalu. Lalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Kita jumpa lagi esok. Selepas ini, melodi klasik Hazwani Zakaria akan temani saudara sehingga pukul 2 petang nanti. Assalamualaikum, jumpa lagi.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: Radio Klasik di Melaka 93.6.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Perahu Berangan. PERAHU BERANGAI. Perahu Berangai. Perahu Berangai adalah perahu yang digunakan oleh perompak atau lanun.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Pagi hari mencari rezeki, singgah sebentar membeli roti. Mulakan hari dengan hati yang murni. Semoga urusan dipermudahkan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani saudara. Alhamdulillah. Syukur kita dipertemukan lagi pada edisi hari ini. Hari Isnin 20 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Apa khabar saudara? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya insya-Allah. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad yang baru saja menemani saudara seawal 6 pagi tadi sehingga 10 pagi dan waktu ini 10.3 minit pagi Wani menemani saudara di ruang udara Radio Klasik tentunya selama 4 jam sehingga 2 petang nanti. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami tidak kira di mana cua saudara berada. Dan Wani nak ucapkan terima kasih seawal pagi lagi yang menghantarkan kiriman WhatsApp menerusi 0135656128 dan belum lagi Wani nak ke udara. Kak Ruzita Abdullah dah pun menyapa Wani di konti utama Radio Klasik ketika ini dan juga ada Pak Long Krau yang menghantarkan kiriman WhatsApp dengan pantun merah-merah bunga cermai jatuh gugur di hujung titi Anisma balik Wani mai dua-dua cantik menghiburkan hati. Salam Melodi Klasik. Katanya Pak Long Krau awal lagi kan menghantarkan kiriman WhatsApp. Terima kasih kepada saudara yang terus memenuhi ruangan WhatsApp konti Radio Klasik ketika ini. Ada juga Kak Muzila, ada Kak Hafsah, ada Kak Wan Noriza, ada Kak Aswariah Intan Baiduri Kepung, ada Kak Hamidah yang berada di Batu Berendam Melaka, juga ada Kak Rosnah Yus. Terus menerus juga ada Kak Zai, ada Pak Cik pun dengarkan, Pak Cik Remy H, Mak Ngah Anggun, Khalijah Talib, Cik Yusof Muhammad Dana Pantai. Terima kasihlah yang menghantarkan kiriman WhatsApp ketika ini. Tidak lupa juga tak nyatakan nama tapi apa pun terima kasih. Tok Ben Parit Raja, terima kasih banyak-banyak. Okey, Wani mungkin tak sempat nak menyapa nama satu persatu saudara yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini. Ayuh kita berhibur dulu dengan lagu pertama menerusi Melodi Klasik yang telah pun Wani susun atur untuk siaran Radio Klasik hari ini. Dan ini adalah lagu Kisah-Kisah Masa Lalu, nyanyian Rosemary.

Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi, tajuknya Joget Penghibur, nyanyian Dato' Ahmad Jaiz, membawa kita ke pukul 10.16 pagi waktu ini. Selamat pagi. Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini. Bertemankan saya, Hazwani Zakaria, menemani selama 4 jam insyaAllah sehingga 2 petang nanti. Waktu ini mungkin ada yang sedang membanting tulang, yang bekerja di mana-mana sektor, ataupun ada yang sedang menjahit baju kan. Apa khabar saudara? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara. 24 jam kami menemani saudara tidak kira waktu, dan terima kasih atas setiap pengorbanan, titik peluh dan kudrat yang dicurahkan demi mencari rezeki yang halal. Ada yang baru saja selesai berkebun kan, ada yang awal pagi lagi menoreh getah, ada yang menjahit macam awak ni menyapa tadi, ada yang berniaga, memandu, bekerja di pejabat ataupun di kilang, di laut, di sawah atau di mana sahaja saudara berada waktu ini. Sesungguhnya saudara, setiap usaha yang dilakukan dengan penuh keikhlasan amat bernilai. Semoga setiap peluh yang menitis menjadi asbab datangnya keberkatan. Setiap penat digantikan dengan kemudahan, dan setiap rezeki yang diperoleh membawa kebahagiaan buat diri sendiri serta keluarga tercinta. Terima kasih kerana tidak pernah berputus asa dalam mencari rezeki. Terima kasih kerana terus kuat, terus berusaha dan terus menyumbang kepada keluarga serta masyarakat. Dan waktu ini lagu-lagu yang bakal Wani siarkan untuk saudara, lagu-lagu irama Malaysia. Macam tadi Joget Penghibur, mungkin ada yang terkenang ketika dahulu lagu-lagu seperti ini yang menaikkan semangat saudara bekerja kan. Waktu ini alhamdulillah, dan seperti biasa setiap hari kami bawakan untuk saudara ruangan nostalgia di Klasik, tapi pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan kita berhibur dulu dengan lagu Suatu Waktu Dahulu. Ini nyanyian kumpulan Duen. Dan menyusul sebelah situ ada juga lagu Joget juga, Kalau Ku Tahu, lagu yang dinyanyikan oleh Tan Sri Dato' SM Salim, dan juga ada lagu Wajah Rahsia Hati. Semuanya Melodi Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik Mengambil Kenangan Irama Merentas Zaman. Jika saudara ada perniagaan kecil-kecilan, jomlah menghantarkan kiriman WhatsApp juga pun boleh menerusi 013-5656-128. Wani akan menyantuni saudara jika saudara ada nak kami war-warkan perniagaan saudara. Wani ulang nombornya 013-5656-128 ataupun saudara boleh menghantarkan menerusi Instagram Radio Klasik ataupun di Facebook Radio Klasik. Jadi kami akan membacalah siapa ataupun apa perniagaan yang saudara nak kami siarkan di ruang udara Radio Klasik. Seperti biasa, rakan niaga Taman Mengambil Kenangan kami akan siarkan setiap hari bermula 6.30 minit petang. Baiklah, waktu ini dah pun 10.30 minit petang. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan Radio Klasik. Bertemankan saya Hazwani Zakaria, dan insyaAllah kejap lagi Wani akan buat live di TikTok Radio Klasik. Jadi kepada saudara yang belum lagi ikuti media sosial kami, jangan lupa untuk sama-sama ikuti dengan carian Radio Klasik. Di Facebook pun sama, Radio Klasik. Juga di TikTok, Radio Klasik. Kalau di Instagram juga Radio Klasik. Mudah aja. Kalau nak cari Wani macam mana? Wani Zakaria. Jadi mungkin saudara nak dengar sambil menonton, manalah rupa siapalah empunya suara. Jangan lupa untuk sama-sama ikuti TikTok Radio Klasik selepas ini. Tiga buah lagu bakal Wani siarkan untuk saudara. Ada lagu Berpisah, ini menerusi nyanyian A. Ramli. Ada juga lagu Diam-Diam Jatuh Cinta, nyanyian Ramlah Ram. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Mengenang Dikau Kembali, nyanyian Latif Ibrahim. Semuanya untuk saudara. Radio Klasik Mengambil Kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Rentas Zaman. Waktu ini dah pun 10.45 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami, Radio Klasik. Tentunya menggamit kenangan. Dan seperti biasa, kami bawakan kepada saudara rancangan tajaan. Dan ketika ini, kita bersama-sama Puan Nurul Atirah binti Abdul Razak, pegawai pemasaran, yang nak berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Waalaikumsalam DJ Wani. Apa khabar pagi ni?
0: Alhamdulillah, sihat ceria. Hari ni macam mana Atira, sihat?
1: Sihat juga, wow. Ceria
0: selalu. Alhamdulillah. Okey, promosi yang cukup hebat dibawakan oleh DCM hari ni untuk pendengar Radio Klasik, silakan.
1: Baik, terima kasih sekali lagi DJ Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan buat saudara-saudari pendengar setia di ruangan ini, Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, untuk pagi ini semestinya saya akan kongsikan dengan saudara produk yang selalu saya kongsikan di slot tajaan ini, yang tak lain tak bukan lagi Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1 Pulfas. Dan saya faham ramai juga pendengar-pendengar yang keliru dengan produk sarang burung walet ni kan. Tapi apa yang saya boleh katakan, Pati Sarang Burung Walet kami ni satu-satunya pati yang menggabungkan empat bahan alami terbaik. Dan pati sarang burung walet kami ni berbeza dari segi tekstur, dari segi rasa dan warnanya dengan produk sarang burung walet yang dijual di pasaran. Bagi memudahkan saudara ingat produk kami ni, hafal saja nama Pearl 5. Jadi orang-orang lama dah kenal. Kalau sebut saja Pearl 5, mereka dah tahu dah pati yang berwarna merah dan kotak pun berwarna merah. Memang itulah dia pilihan pati sarang burung walet yang mereka cari. Dan apa yang bagusnya Pearl 5 ini untuk kesihatan saudara, ia adalah sebagai sokongan untuk penjagaan kesihatan dan juga merawat masalah-masalah kesihatan saudara dari dalaman. Jadi insyaAllah sepanjang perkongsian saya pada pagi ini, saya akan ceritakanlah dengan saudara mengenai produk Pearl 5 ini ataupun Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1 Pearl 5 ini. Jadi kalau saudara tanya saya, kenapalah pati sarang burung walet kami ni berbeza warnanya dengan produk sarang burung walet yang lain? Macam saya jelaskan tadi, disebabkan campuran bahan alami yang secara aslinya mengeluarkan warna kemerahan seperti delima dan juga rozel. Jangan risau saudara, tak ada pewarna pun kami gunakan. Dan saudara takkan percaya, rasa pesas ni sangat sedap. Sampai kita rasa tak cukup dua sudu untuk sekali pengambilan. Minum pula sejuk-sejuk kan, memang sangat sedap. Dan saudara pun tahu, penggunaan sarang burung walet dalam bidang kesihatan ni bukan baru lagi. Dah lama sebenarnya, dari zaman dulu lagi. Kalau dulu nak beli memang sangat mahal. Sebab tu dulu orang yang berada je mampu beli sarang burung walet ni. Sebab kebaikan sarang burung walet ni bukan saja sebagai kolagen semula jadi untuk kecantikan, tapi untuk dalaman kita ni juga, untuk peredaran darah dan juga saraf utama kita. Sebab tu kami hasilkan produk perfect ini nak bagi semua pengguna dapat amalkan sarang burung walet ni, tapi kami tambahkan lagi kebaikan Pearl 5 ini dengan delima, rozel dan juga madu. Sebab tu bila saudara minum Pearl 5 ni, bangun je pagi rasa badan lebih ringan, rasa makin bertenaga, dan paling penting saudara, masalah kesihatan yang saudara ada selama ni makin berkurang. Sebab segala masalah yang saudara alami selama ni dirawat perlahan-lahan dari dalaman. Dan bila saudara amalkan Pearl 5 ini, lagi-lagi yang ada masalah berkaitan saraf. Pearl 5 ni saudara sangat bagus untuk melancarkan semula sistem pembuluh darah kita. Jadi buat saudara yang ada masalah saraf terutamanya, saudara cubalah dengan produk Pearl 5 ini. Dan kalau kata sebelum ni saudara ada masalah Susah nak tidur malam atau badan selalu rasa tak bermaya, cepat letih, badan berangin. Saudara, kena cuba Pearl 5 ni. Saudara akan rasa badan lebih ringan, tidur lebih nyenyak, kulit pun lebih bersih. Bukan tu saja, yang ada masalah sembelit pun makin lancar pembuangan saudara selepas ini. Sebab Pearl 5 ni saudara, dia jaga dalaman kita. Sebab bila dalaman kita ni dijaga dengan baik, segala benda-benda kotor, segala toksin semua keluar dari badan kita. Barulah kita rasa badan kita ni ringan, barulah dalaman kita ni dapat berfungsi dan pulih semula. Ada ramai juga yang amalkan Pearl 5 ni saudara untuk stabilkan bacaan tekanan darah, bacaan gula dan kolesterol mereka. Sebelum ni saya ada kongsikan, ada pengguna Pearl 5 ni yang bacaan gula dari berbelas-belas turun dapat bacaan gula yang normal selepas amalkan Pearl 5 ini. Jadi lepas ni saudara jangan takut-takut lagi nak makan daging ke, nak makan lebih sikit. Sebab dengan Pearl 5 ini, bacaan ketiga yang saya sebutkan tadi masih terkawal, masih stabil saja kalau saudara ambil lebih sikit dari biasa. Jadi yang belum pernah cuba Pearl 5, saya sarankan saudara beli hari ini dan cuba tengok perubahan tu sendiri dengan Pearl 5. Jadi pagi ini buat saudara yang buat pembelian dengan saya, saya akan belanja saudara percuma penghantaran saja. Peluang ni bukan selalu saya bagi. Jadi pagi ni bermodalkan RM200 sahaja. RM200 sahaja saudara, saya bagi saudara 8 botol Pearl 5 berserta percuma penghantaran. Dengan 8 botol Pearl 5 ini, insyaAllah saudara konsisten saja dalam pengambilan, saudara akan nampak perubahan pada kesihatan saudara. Saya nak saudara jimat. Kalau beli satu botol saja, kami jual RM155. Jadi nak untung, beli terus 8 botol pagi ni dengan harga RM200 sahaja. Boleh kongsi satu keluarga sekali. Jadi buat saudara yang berminat untuk dapatkan 8 botol Pearl 5 RM200 sahaja pagi ni, saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Yang terakhir untuk saudara Salin, 014-988-2436. Baik DJ Wani, kita boleh berehat seketika?
0: Boleh, kita berhibur dulu dengan lagu Semurni Kasihmu, Sesuci Kasihku. Sebentar lagi kita masih lagi akan bersama-sama dengan Puan Atira untuk bercerita mengenai dengan promosi yang cukup hebat dibawakan oleh DCM Herbs Legacy.

0: Lintas Zaman. Kita masih lagi bersama-sama di talian bersama dengan Puan Atira. Silakan Puan.
1: Baik, terima kasih DJ Wani. Baik saudara, untuk pagi ni saya bukan hanya bawakan sekadar suplemen biasa. Tapi saya bawakan parti berkualiti yang bantu untuk merawat dan pulihkan kesihatan dalaman dan luaran saudara. InsyaAllah, selamat untuk semua pengguna daripada kanak-kanak sampailah dewasa. Pagi ni buat saudara yang buat pembelian, saya belanja percuma penghantaran sahaja. Kalau dengar saja percuma penghantaran, saudara jangan tunggu lama-lama. Jadi hari ini saudara dapatkan terus 8 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Dekat sini saudara dah jimat hampir RM1,040 daripada harga asal 8 botol Perfai ni saudara RM1,240. Untung sangat siapa yang beli hari ini. Jadi kalau saudara nak jimat, terus buat tempahan hari ini. Jangan tunggu esok ke lusa ke untuk dapatkan promosi macam ni lagi. Setiap promosi yang kami tawarkan hanya sekali sahaja. Saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik saudara, kalau sebelum ni saudara nak beli suplemen yang berasaskan sarang burung walet, memang sangat mahal kan, betul tak? Dan kita pun mesti fikir 2-3 kali nak beli ke tidak, nak beli ke tidak. Jadi hari ni saya nak bantu saudara dapatkan suplemen tambahan yang berasaskan sarang burung walet, tapi kita ekstrakan lagi bahan dia dengan kebaikan delima, rozel dan juga madu. Sebab tu Perfan ni saudara akan dapat dengan rasa yang sangat sedap. Bukan rasa kosong semata. Dan kebaikan yang saudara dapat pun bantu untuk penjagaan keseluruhan badan saudara. Kiranya dah lengkap semuanya hanya dalam satu botol Perfast ni. Nampak kan? Saudara dah jimat, tak perlu nak beli ataupun ambil suplemen yang banyak dalam sehari. Untuk Perfast ni saudara jangan risau. Kalau kata yang ada masalah kesihatan je ke boleh amalkan? Jawapannya tidak. Baik yang sihat, baik yang ada masalah kesihatan biasa-biasa, sampailah yang ada masalah kesihatan kronik pun tak ada masalah untuk amalkan. Sebab Perfast ini hanyalah suplemen tambahan yang bantu bagi sokongan kuatkan dalaman kita dan bantu untuk penyembuhan dengan cara alami. Kesannya pada tubuh saudara, saudara akan rasa lebih bertenaga, sistem imun saudara makin kuat dan bantu juga penjagaan paru-paru dan jantung kita sekali. Jadi, saki-baki masa yang ada bersama saudara pagi ni, apa yang sempat saya kongsikan hari ni saudara adalah ikhtiar untuk saudara sihat dengan pengambilan produk yang dijamin kualitinya, dijamin keberkesanannya. Jadi, saudara tak perlu risau sebab kami ada halal dan juga kelulusan daripada JAKIM dan juga MESTI. Jadi, yang ada masalah berkaitan saraf ke, masalah migrain ke, masalah sembelit, masalah badan berangin ataupun masalah-masalah kesihatan yang lain. Kali ini saudara, cubalah parti sarang burung walet Perfast ini sebagai suplemen tambahan untuk penjagaan kesihatan saudara. Yeah. Jadi saudara, peluang pagi ini bermodalkan RM200 sahaja, saya bagi saudara 8 botol Perfast siap percuma penghantaran sekali. Kalau sebelum ni nak beli ada cas penghantaran, tapi hari ni saya bagi percuma penghantaran sahaja. Jadi tak risau, saya buka juga pembayaran secara COD. Yeah. Barang dah sampai baru bayar. Jadi saudara boleh terus hubungi atau WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Yeah. 014-988-2436. Yang terakhir DJ Wani, 014-988-2436. Jadi sekian dulu daripada saya untuk hari ini DJ Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Atirah yang menceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 11.15 minit pagi, saudara. Terima kasih yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Selama satu jam, kami siarkan lagu-lagu menerusi rancangan Nostalgia di Klasik. Bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari, saudara akan dengarkan lagu-lagu yang membuka balik helaian kenangan menerusi lagu-lagu rakaman piring hitam era 50-an dan 60-an, termasuk lagu-lagu yang dipetik daripada filem-filem Melayu klasik yang pernah menghiburkan jutaan penonton dahulu kala. Dan bunyinya mungkin sederhana, saudara, rakamannya mungkin tidak secanggih hari ini, namun nilai dan jiwanya tetap hidup hingga ke hari ini. Saudara, kenangan itu umpama cahaya, walaupun masa berlalu sinarnya tetap menerangi hati yang menghargainya. Kalau tadi lagu yang baru sahaja saudara dengar, tajuknya Budu Landai, menerusi rakaman tahun 1961, paduan suara Jamalia Syarif dan juga R. Ismail. Dan menyusul sebelah sini ada juga lagu Anak Ikan. Ini lagu rakaman tahun 1969, paduan suara S.M. Salim dan juga combo Ahmad Amin. Semuanya di Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Lagu yang baru sahaja saudara dengarkan tajuknya Sejak Kita Berpisah. Lagu ini tahun 1966. Rakaman ini memberikan satu impak yang besar jugalah untuk bila kita dengar baik-baik liriknya. Dan lagu ini juga dinyanyikan oleh Dato' Ahmad Jais saudara. Dan waktu ini dah pun 11.29 pagi. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan Hazwani Zakaria. InsyaAllah menemani sehingga 2 petang nanti. Dan menerusi nostalgia di klasik, kami akan siarkan lagu-lagu menerusi rakaman Piring Hitam era 50-an, 60-an yang bakal menggamit segala kenangan saudara menerusi lagu-lagu petikan filem. Dan selepas ini menyusul ada lagu Alah Mak Kahwinkan Aku. Ini nyanyian Zainuddin Mat Don. Lagu ini rakaman tahun 1965. Sebelum kita dengarkan lagu ini, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Suriram. Ini paduan suara Fazidah Jonet, Fatimah Huri dan juga Alina Rahman. Semuanya nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi. Lagu ini pernah menghiasi filem Melayu Klasik yang cukup dekat di hati masyarakat. Filem Miskin, rakaman tahun 1952. Nyanyian Jasni dengan tajuknya Rindu Asmara. Suatu ketika dahulu saudara, lagu-lagu filem bukan sekadar melengkapkan jalan cerita, malah menjadi nadi kepada setiap baba. Ada yang mengiringi detik gembira, ada yang mengiringi detik perpisahan, dan ada yang terus menjadi siulan hingga ke hari ini. Dan tadi juga ada lagu Alah Emak Kahwinkan Aku. Kalau Wani nyanyi lagu tu di konti sekarang, tapi dah berkahwin lah kan. Lagu Alah Emak Kahwinkan Aku tadi, lagu rakaman tahun 1965 saudara, nyanyian Zainorin Maddon. Dan lagu yang bakal saudara dengarkan ketika nanti lagu menerusi filem Gergasi, lagu rakaman tahun 1958, nyanyian Normadia, tajuknya Rayuan Berirama. Menyusul selepas itu ada juga lagu Di Manakan Ku Cari Ganti. Ini menerusi petikan filem Ibu Mertuaku, nyanyian Tan Sri P. Ramli. Semuanya nostalgia di Klasik.

0: Radio Klasik Megami kenangan irama merentas zaman waktu ini dah pun 11.53 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama kami. Tidak kira di mana jua saudara berada. Bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti insyaAllah. Dan waktu ini selama 1 jam kami siarkan lagu-lagu rakaman filem Piring Hitam yang mengembalikan kenangan-kenangan era 50-an, 60-an. Dan kalau tadi banyak lagu yang telah pun disiarkan, lagu Di Manakan Ku Cari Ganti menerusi filem Ibu Mertuaku nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Ada yang mengatakan bahawa lagu ini memberi kenangan yang cukup indah, mengenangkan seseorang yang dahulu kala memberi satu ketenangan buat si dia mungkin. Dan setiap lagu saudara ada ceritanya, setiap melodi menyimpan kenangan tersendiri. Ada lagu yang mengingatkan kita pada insan yang tersayang, ada yang membawa kita kembali ke zaman persekolahan, ada yang menjadi teman ketika kita susah dan senang. Bila lagu disiarkan seolah-olah memberi memori lama kembali hidup. Senyuman, air mata, rindu dan bahagia semuanya hadir bersama irama yang kami siarkan untuk saudara. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami kerana mungkin ada lagu yang bakal diputarkan sekejap je lagi. Ada lagu yang menyimpan 1001 kenangan buat kita semua. Jika saudara suka dengarkan lagu-lagu seperti ini menerusi ruangan rancangan Nostalgia di Klasik, jangan lupa untuk dengarkan malam ini menerusi segmen Ritma Klasik bermula 10 malam hingga 11 malam. Kalau waktu ini di sebelah pagi, kalau saudara nak dengarkan lagu-lagu seperti ini, mulanya 11 pagi hingga 12 tengah hari. Dan seketika nanti ada lagu-lagu 70-an menanti saudara. 70-an, 80-an semuanya menerusi melodi klasik.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
2: Bila ku pandang

0: Kelas.
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 12.1 minit tengah hari. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami. Bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti. Terima kasih saudara yang terus menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Kejap lagi Wani akan menyapalah siapa yang ada melalui WhatsApp Radio Klasik ketika ini. Dan hari ini pertemuan kita edisi 20 Julai 2026 hari Isnin bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijrah. Mungkin sedang bertugas ketika ini ataupun sedang menjamu selera. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera buat saudara yang waktu ini syap ataupun tepat pukul 12 tengah hari sama-sama untuk menikmati makanan yang telah pun disediakan oleh air tangan isteri, air tangan ibu tersayang kan. Itulah nikmat bahagianya makan yang disediakan oleh tangan yang cukup keramat untuk kita, tangan yang memberikan satu kenikmatan lah untuk kita menghargai jasa dan pengorbanan ibu-ibu kita. Dan ada juga yang katakan bukan ibu yang masak hari ini, ayah. Itu pun satu pengorbanan yang tidak terhingga yang perlu kita ungkapkan terima kasih kerana menghidangkan satu juadah yang cukup istimewa hari ini. Kalau saudara nak hantarkan juadah apa ataupun menu apa yang saudara makan hari ini ataupun baru tengah masak ataupun dan sebagainya itu, boleh hantarkan melalui 013-5656-128. Kejap lagi mana intai time menerusi WhatsApp Radio Klasik. Dan waktu ini ada lagu-lagu 70-an, 80-an menanti saudara. Dan ada lagu Mencari Mimpi. Lagu ini rakaman tahun 1986, nyanyian Azlina Aziz. Tapi sebelum tu ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Ku Kejar Bayangmu. Nak kejar bayang siapa? Kena dengarkan lagu ini. Paduan suara Hel Ameh dan Uci Rashid. Semuanya Radio Klasik.

0: siapa nak jaga? Kahwin
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ramai yang bila dengar lagu Joget Bujang Telajak yang dinyanyikan oleh Dato' M. Daud Kilau, terus teringat kawan yang mungkin selalu diusik sebab masih belum bertemu jodoh. Tapi menjadi bujang ataupun masih belum berkahwin bukanlah bermakna hidup ni kurang sempurna. Setiap orang ada aturan dan waktu yang telah ditetapkan. Mungkin hari ini rezeki kita bukan lagi bertemu pasangan, tetapi diberi peluang untuk menjaga ibu dan ayah di kampung, menemani mereka, berbakti selagi mereka masih ada. Itu juga sebenarnya, saudara, satu nikmat yang tidak semua orang berpeluang untuk rasai. Jadi jangan risau kalau orang bertanya bila nak kahwin. Teruskan berusaha, teruskan berdoa. Bila sampai masanya, jodoh akan hadir dengan izinnya, insyaAllah. Sementara itu, hargailah masa bersama insan yang paling banyak berjasa dalam hidup kita. Lagu Joget Bujang Telajak itu mungkin mengurus hati sesetengah pihak, kan. Tak apa, tak apa. Seperti Wani nyatakan tadi, mungkin rezekinya untuk kita menjaga orang tua kita, ibu bapa kita, selagi mereka masih ada, berbakti selagi mereka masih ada di sisi kita. Waktu ini dah pun 12.14 minit tengah hari, saudara. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami, tidak kira di mana jua saudara berada. Lagu ini, Kerapuhan Hatimu, nyanyian paduan suara Jaafar On dan juga Rohana Jalil, menghiburkan saudara. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: saudara di Melodi Klasik.
1: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
2: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
3: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
2: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Ada Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Khayalan. Lagu tu rakaman tahun 1978, saudara. Paduan suara Black Dot Bone menghiburkan saudara. Dah pun 12.34 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara yang mungkin baru sahaja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini. Bertemankan saya Hazwani Zakaria selama 4 jam. Dan ini merupakan jam yang ketiga untuk ini terus menemani di ruang udara Radio Klasik. Dan waktu ini juga mungkin ada yang sedang mendengarkan kami di radio ataupun di frekuensi-frekuensi di negeri anda, di tempat anda. Saudara juga boleh ikuti di live TikTok Radio Klasik, sebabnya waktu ini ada buat live di TikTok Radio Klasik. Jadi kepada saudara yang belum lagi ikuti laman sosial kami, jangan lupa untuk sama-sama ikuti dengan carian Radio Klasik. Di Facebook pun sama, juga di Instagram pun sama dengan carian Radio Klasik. Dan waktu ini ada yang sedang menjamu selera, kan? Semoga hidangan di hadapan membawa kenyang sepanjang masa dan rasa syukur untuk dalam diri. Pernah tak dengan orang kata yang pertama tidak akan sama dengan yang kedua, yang diganti pula tidak akan mampu menyamai yang pertama? Begitulah juga dengan air tangan insan yang tersayang, saudara. Mungkin hari ini yang memasak ialah ibu. Esok lusa mungkin kita membeli makanan di luar. Sedap, memang sedap, tetapi rasanya tidak akan sama selama-lamanya. Ada sesuatu yang sukar diganti, iaitu kasih sayang, saudara. Jadi itulah yang menjadi ramuan utama dalam setiap masakan ibu kita. Walaupun hidangan hari ini hanya sekadar telur goreng, sambal belacan ataupun lauk yang sederhana, mungkin ikan kering sahaja, kan, ataupun ulam-ulaman saja berselamkan nasi putih, nikmatilah sebaik-baiknya, kerana bukan kemewahan hidangan yang kita akan rindui, tetapi insan yang menyediakan hidangan itu, saudara. Jadi jangan lupa untuk ucapkan terima kasih, sedap masakannya, kata-kata yang mudah tetapi belum mampu kita ungkapkan ketika ini, saudara. Hanya ucapan terima kasih sebenarnya mampu menggembirakan hati orang yang bersusah payah menyediakan rezeki untuk kita. Apapun, hargailah selagi mereka masih ada, kerana apabila tiba masanya nanti, saudara, kita akan benar-benar memahami bahawa erti kehilangan itu, bahawa erti yang pertama tidak akan sama dengan yang kedua, dan yang telah pergi tidak akan pernah benar-benar dapat diganti. Ha, jadi ungkaplah ucapan terima kasih, ungkaplah kasih sayang saudara dengan apa jua tingkah laku, supaya mereka rasa dihargai sepanjang masa. Selepas ini kita ada lagu Kau Merubah Segalanya, lagu nyanyian Fauziah Latif. Ada juga lagu Bunga Melur nyanyian Datuk Sharifah Aini. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dulu dengan lagu Kabut Serangkai Mawar. Ini nyanyian Zaitun Samion. Semuanya Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman.

0: Satu lagu, seribu kenangan. Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: Jangan berhenti. Sambung lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak. Saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman lagu Kau Merubah Segalanya. Nyanyian Fauziah Latif membawa kita ke pukul 12.51 minit tengah hari, saudara. Terima kasih yang baru saja ikuti frekuensi kami ketika ini. Mungkin baru masuk dalam kenderaan, baru pulang, memandu pulang dari menghadiri temu janji di klinik ataupun hospital berdekatan. Kami mendoakan semoga segala urusan saudara dipermudahkan dan kesihatan sentiasa bertambah baik. Awak ni seawal pagi tadi, 7 pagi lagi dah berada di klinik-klinik dan juga hospital berdekatan ni sebab nak hadiri temu janji. Terima kasihlah atas disiplin saudara dalam menempati waktu ketika ini dalam bertemu janji ni. Bukan satu perkara yang mudah untuk kita tepati waktu, saudara. Seperti sekarang dah pun 12.52 minit tengah hari. Seperti Wani katakan tadi, ada yang mungkin dalam pemanduan nak pulang ke rumah. Hati-hati ketika memandu. Pandu cermat, penuh berhemah, tersasul Wani hari. Mungkin ada yang sebut nama Wani ke? Sebelum memulakan perjalanan saudara, pastikan juga kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Jangan lupa untuk semak lampu isyarat kiri dan kanan, lampu brek, tayar serta cermin supaya semuanya berfungsi dengan keadaan sempurna, saudara. Langkah kecil ini mungkin dapat menyelamatkan perjalanan saudara juga orang keliling. Sebab itulah kadang-kadang bahaya kita ingatkan semua berfungsi dengan baik. Kita tengok di depan je, lampu isyarat kiri kanan di depan je. Di belakang kita lupa untuk sama-sama semak berfungsi ataupun tidak. Sebab itulah kadang-kadang berlaku kemalangan jalan raya. Ada yang menyalahkan orang keliling, katanya dah bagi lampu isyarat 1 kilometer awal, tapi kita pula yang tak perasan. Macam itulah keadaannya. Apapun, hati-hati ketika memandu. Jangan lupa untuk sama-sama buat semakan supaya semuanya berfungsi dalam keadaan yang baik. Semoga saudara selamat sampai ke destinasi, diberikan kesihatan yang baik insyaAllah, dan dipermudahkan setiap urusan. Terima kasih menjadikan kami sebagai peneman setia saudara dalam pemanduan ketika ini. Dan yang pastinya, lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu 70-an, 80-an akan Wani hiburkan untuk saudara waktu ini. 12.53 minit tengah hari. Selamat menjamu selera. Selamat memandu. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak ambil cucu ataupun ambil anak-anak di sekolah. Hati-hati ketika memandu. Mimpi Yang Tak Sudah, nyanyian Ibnu Reza menemani saudara. Melodi Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton pelawanan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

0: Pengurusan dana persaraan negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP adalah berlandaskan prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko oleh panel pelaburan serta jawatankuasa berkaitan.
1: 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, penipuan yang sangat canggih. Upamanya dari Eropah, Aquaspark. Dari Abu Dhabi, 42X. Dari Indonesia sendiri, Nostar. Dari Singapura, Temasek. Dari pengurus dana terkenal dunia, SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari Kuap. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang dipertanggungjawab itu sudah pun dipenjara.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, kerugian itu perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang merekodkan keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyokong langkah SPRM menyiasat pelaburan tersebut dan mengarahkan pengurusan KWAP memberikan kerjasama penuh bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara telus dan menyeluruh.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa memberi penjelasan mengenai pengurusan dana KWAP di Dewan Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Menurutnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Inisiatif Rakam Masjid Rakam Muda mendapat sambutan yang memberangsangkan sejak dilancarkan pada Ramadan lalu yang bertujuan mengangkat institusi masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menerima respons positif daripada institusi masjid dan para belia. Ia menerusi program-program yang dianjurkan sekaligus mengimarahkan pusat syiar Islam.
2: Umat Islam dapat manfaat dengan program-program yang inovatif dan program-program yang dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, program-program pendidikan, program-program rekreasi dan sukan yang boleh memberikan manfaat kepada anak-anak dalam masa yang sama, hati mereka dekat dengan masjid.
0: Dr. Zulkifli berkata demikian selepas hadir menyaksikan peranan akhir Piala Dunia bersama-sama lebih 200 jemaah di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kepong. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Datin Sri Zizi Izzat Abdul Samad 47 tahun daripada semua tiga pertuduhan bersubhat rasuah. Ia membabitkan suapan berjumlah RM2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan RM150 juta ringgit dalam unit amanah Public Mutual Berhad 11 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes melangkaui keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent melonjak ke paras tertinggi sejak Jun susulan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Minyak mentah Brent meningkat 2.7% kepada $90.48/tong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.46% kepada $84.52/tong. Penganalisis berkata kenaikan harga minyak mentah boleh meningkatkan tekanan inflasi serta menjejaskan pertumbuhan ekonomi sekiranya berlarutan, walaupun inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda semakin reda. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai tekanan dalam konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Dakwaan itu dibuat setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio sambil menegaskan Amerika akan terus melindungi laluan perkapalan antarabangsa itu, sekaligus menggesa negara lain turut menyumbang sama ada dari segi aset atau kewangan bagi memastikan keselamatan perairan berkenaan. Rubio turut menegaskan Washington masih terbuka kepada penyelesaian secara diplomatik, namun sebarang perjanjian mesti dipatuhi oleh semua pihak. Dua kapal tangki minyak yang cuba melalui Selat Hormuz disekat Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut IRGC, kedua-dua kapal itu didakwa tidak mematuhi arahan apabila cuba menggunakan laluan selatan Selat Hormuz yang disifatkan tidak selamat sebelum berlaku letupan yang menyebabkan kapal berkenaan terhenti. Terdahulu, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz kira-kira 15 km di barat laut Oman. Punca kebakaran itu masih belum diketahui. Sementara itu, IRGC mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas pesawat tentera Amerika yang ditempatkan di lapangan terbang Aqaba, Jordan. Tehran turut mendakwa serangan itu menyebabkan beberapa pesawat tentera Amerika mengalami kerosakan teruk, namun dakwaan tersebut belum disahkan oleh Washington. RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai selepas perbincangan dimuktamadkan. Kementeriannya juga akan meneliti angka penuh tontonan bagi peranan akhir tersebut bagi menilai prestasi keseluruhan siaran kejohanan itu.
3: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak membanjiri perkarangan dataran Merdeka bagi menyaksikan peranan akhir Argentina dengan Spanyol. Aksi itu ditayangkan melalui skrin gergasi bersempena program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kejayaan penganjuran tayangan berkenaan mencerminkan sokongan padu rakyat terhadap penyiaran awam dan usaha RTM membawakan liputan sukan bertaraf dunia.
4: Untuk kita memberikan khidmat kita yang terbaik dalam konteks penyiaran, kita pastikan 104 perlawanan ini serta 112 grandstand bersejarah untuk RTM. Selepas kita saksikan sepanjang sebulan kempen World Cup ini, ramai yang memberikan feedback yang positif dan konstruktif yang membantu kita untuk sentiasa memperbaharui, membantu kita untuk sentiasa memajukan lagi. Pertama, kandungan kita, kedua, platform kita.
0: Ketua Pengarah Penyiaran turut memberi jaminan RTM akan terus komited memberikan liputan terbaik terhadap penyertaan kontinjen negara di pentas antarabangsa. Kekuatan benteng pertahanan menjadi kunci kejayaan Spanyol menjelang Piala Dunia buat kali kedua. Pemain pertahanan La Roja, Marc Cucurella, menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Argentina itu hasil usaha berpasukan dengan setiap pemain memainkan peranan ketika menyerang dan bertahan. Gol tunggal pemain gantian Ferran Torres pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara di Stadium New Jersey. Sepanjang kejohanan, skuad kendalian Luis de la Fuente hanya melepaskan 1 gol dan 8 peluangan sekaligus menjadi rekod pertahanan terbaik oleh pasukan yang menjuarai Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton peranan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata, 'Alhamdulillahi rabbil alamin.' Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Maka Allah menjawab, "Hamba-Ku sedang memujiku." Apabila dia berkata, "Ar-Rahmanir Rahim," Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah berfirman kepadanya, "Hamba-Ku sedang menyanjungku." Apabila dia berkata, "Maliki Yaumiddin," Raja Hari Pembalasan, Allah berfirman, "Hamba-Ku sedang memuliakanku." Apabila dia berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Maka Allah berfirman, "Ini adalah perjanjian di antaraku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta." Apabila dia berkata, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin," tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, "Ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya." Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Melangkah jam yang keempat, jam yang terakhir untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik tentunya waktu ini di segmen Melodi Klasik. Waktu ini saudara dah pun 1.34 minit tengah hari. Mungkin ada yang sedang berehat, kalau yang bekerja waktu ini berehatlah 1 hingga 2 petang kan. Jadi sedang berehat, mungkin ada sedang termenung, ada yang sedang memandu baru lepas pulang ambil anak-anak di sekolah ataupun masih lagi dalam perjalanan, keadaan cuacanya tidak menentu. Ada masanya saudara kita tidak perlukan perbualan yang panjang. Berbual apa pula tuan ni? Cukup sekadar mendengar suara insan yang kita sayang saudara. Waktu tengah hari ini mungkin ada yang sedang berehat. Jangan lupa untuk menghubungi orang-orang yang tersayang, terutama ibu bapa yang mungkin jauh berada di perantauan, yang jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati kita. Kadang-kadang saudara, bila kita menghubungi ibu bapa ataupun orang yang tersayang, cukup sekadar kita tanya sihat ataupun dah makan. Kalau waktu tengah hari ni, itu pun sudah cukup membahagiakan kedua ibu bapa. Tapi pernah tak kita fikir apakah yang paling membahagiakan hati seorang ibu dan ayah? Jadi bukanlah hadiah yang mahal saudara, bukan juga wang yang banyak, cukuplah mereka melihat anak-anak mereka membesar menjadi insan yang baik. Itu sudah memadai untuk kedua ibu bapa. Harapan mereka tinggi menggunung untuk anak-anak. Tapi kalau mereka dapat melihat hidup anak-anak penuh dengan tanggungjawab, berjaya mengharungi segala kehidupan, itulah sebenarnya kebahagiaan yang sukar diungkapkan dengan kata-kata. Kasih ibu bapa saudara tidak pernah berkira, mereka tidak mengharapkan balasan atas setiap pengorbanan yang telah mereka curahkan. Apa yang mereka harapkan hanyalah melihat anak-anak mereka ni hidup dalam keadaan sihat, bahagia dan dipermudahkan segala urusan. Jadi jika ibu dan ayah masih ada, jangan tunggu ada kelapangan baru nak hubungi mereka. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar. Kadang-kadang satu panggilan telefon sudah cukup membuatkan hati mereka berbunga sepanjang

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 37. Jangan berhenti. Sama-sama. Sama lagi. 37.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman. Lagu itu tadi tajuknya Bila Jauh Darimu. Lagu nyanyian Gaya Zakri membawa kita ke pukul 1.47 minit tengah hari, saudara. Lagu tadi lagu rakaman tahun 1982. Cepat masa berlalu untuk Ani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik selama 4 jam dan ini di minit-minit yang terakhir, bukan jam yang terakhir lagi untuk Ani terus menemani di ruang udara Radio Klasik ketika ini. Terima kasih saudara jadikan kami sebagai peneman setia saudara tidak kira di mana jua saudara berada. Kalau tadi sempat Wani intai keadaan cuaca berada di luar Angkasa Puri, Kota Media ketika ini, hujannya renyai-renyai. Mungkin ketika ini juga untuk kawasan saudara di negeri masing-masing, mungkin ada yang sedang menikmati cuaca redup. Ada tempat yang hanya gerimis, ada juga yang sedang hujan lebat. Begitulah juga sama perjalanan kehidupan kita saudara. Tidak selamanya cerah dan tidak selamanya mendung. Ada hari kita ketawa, ada hari kita menahan air mata. Ada waktu hati kita rasa lapang sangat kan. Ada ketika terasa begitu berat untuk kita melangkah demi melangkah dalam satu kehidupan. Orang tua-tua pernah berpesan saudara, kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya gerimis mengundang. Itulah hakikat kehidupan yang kita merancang sebaik mungkin. Namun ada kalanya perjalanan tak seperti yang kita sangkakan, yang kita harapkan. Dan di situlah kita belajar menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih matang dalam melayari bahtera kehidupan. Seindah mana pun pelangi saudara, ia tetap muncul selepas hujan. Begitu juga dalam kehidupan. Di sebalik setiap hujan pasti ada hikmah yang sedang menanti. Di sebalik setiap kesedihan, insya-Allah akan hadir kebahagiaan pada waktunya, tepat pada waktunya. Jadi jika hari ini saudara hidup kita dilanda badai, dilanda dugaan, dilanda hujan, jangan berhenti untuk kita terus melangkah. Hujan tidak akan turun selama-lamanya saudara. Percayalah, setiap mendung akhirnya akan berarak pergi dan mentari akan kembali menyinari kehidupan. Buat saudara yang sedang memandu waktu ini dalam keadaan hujan, perlahankan kenderaan saudara. Jangan lupa untuk nyalakan lampu apabila perlu dan semoga perjalanan saudara sentiasa dilindungi. Semoga hati kita juga sentiasa kuat menghadapi

Radio Klasik menggambit kenangan irama berentas zaman. Waktu ini dah pun 1.53 minit tengah hari, saudara. Sampai di sini saja untuk Wani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik, tentunya di segmen Melodi Klasik. InsyaAllah Wani akan kembali menemani saudara esok 10 pagi hingga 2 petang. Dan hari Jumaat, jika tiada aral melintang, bertemulah kita kembali di ruang udara Radio Klasik. Wani mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang udara bersama dengan saudara. Terima kasih kepada saudara yang menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami. Terima kasih atas masa, kudrat dan kesudian saudara untuk terus bersama-sama dengan Wani menemani siaran ini. Kalau Wani tidak sempat menyebut nama saudara satu persatu, Wani mohon maaf banyak-banyak. Percayalah, setiap kiriman tetap Wani baca dan amat Wani hargai. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. InsyaAllah kejap lagi Emily Nazamri akan menemani saudara menerusi Mestika Klasik bermula 2 petang hingga 6 petang. Kita jumpa lagi. Salam hormat, salam sayang daripada saya, Nur Hazwani Zakaria. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 37. Jangan berhenti. Sama-sama. Sama lagi. 37.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kecar. K-E-C-A-R. Kecar. Kecar adalah sejenis rojak.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan selamat petang buat saudara. Walau di mana jua berada, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik petang ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Pastinya bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Terima kasih Hazwani Zakaria yang baru saja selesai tugasan di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop yeye bersama-sama kumpulan kita rancak Kukiran. Juga turut diselam-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an. Menggamit kenangan saudara, tak kiralah walau di mana jua berada. Semoga ikatan kasih antara kita ini akan terus terjalin.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 32. Jangan berhenti. Sama lagi. 32.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah saya menyanyi, terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

Ya, baru saja berlalu ke Puja Namamu. Merupakan dendangan Sarina Hashim membawa kita ke pukul 2.14 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak yang nak ucapkan salam sejahtera dan juga selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Irama Merentas Zaman tentunya terbaik dengan lagu-lagu indah lagi menghiburkan katanya. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini, saudara, ayuh hantarkan cerita kenangan dulu-dulu, saudara, tentang topik kita pada petang ini, juara. Tak kira lah sama ada kenangan saudara dalam pertandingan karaoke ke, ataupun bermain sukan ke, atau apa saja yang menobatkan saudara sebagai juara. Dan hantarkan ke WhatsApp kami di talian 013-5656-128 sambil kita berhibur dan menggamit kenangan.

nombor 66, Jalan Seremban, Tampin, Negeri 9.

Radio Klasik menggamit kenangan. Alhamdulillah, pastinya saudara dah pun tahu ya pasukan manakah yang telah dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2026. Syabas dan tahniah kepada pasukan Spanyol yang telah berempas pulas ya, membuat jaringan tunggal sekaligus memberikan kemenangan kepada pasukan Spanyol yang telah dijaringkan oleh Ferran Torres pada masa tambahan dan akhirnya dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2026 selepas menewaskan juara bertahan Argentina dengan keputusan 1-0 pada perlawanan akhir yang berlangsung di Stadium MetLife, New Jersey. Baiklah, ada kiriman daripada para pendengar yang turut nak berkongsikan kenangan sebagai juara. Datang daripada Hajah Sariah Haji Kasid dari Sedenak, katanya kenangan naib juara kumpulan tarian tali antara wanita Pagoh dengan wanita Bukit Pasir. Hadiahnya satu buku sabun wangi tahun pertandingan pada tahun 1974. Wow, mesti harum je bila balik rumah kan. Okeylah, dari Ujang Ripin dari Kampung Pangkalan Asli Merotai Besar, katanya kenangan yang tak dapat dilupakan ialah pertandingan menyanyi tahun 1975. Waktu itu masih lagi sekolah rendah. Alangkah bangganya mendapat nombor 2. Wow, dalam pertandingan tersebut dengan lagu Jemizan berjudul Lagu Hari Ini dan Semalam. Okeylah, jom ayuh kita dengarkan Hari Ini dan Semalam Jemizan.

Radio Classic. Ya, pastinya saudara diam-diam rindu ya kepada kenangan lalu, mengusik kalbu walau di mana jua saudara berada. Baiklah, Azizan dari Pantai Seremban kata kenangan tahun 2007, kami sekeluarga menjadi juara atau johan pertandingan perpustakaan keluarga peringkat kebangsaan anjuran Perpustakaan Negara Malaysia dan berjaya membawa pulang wang tunai sebanyak RM5,000 dan RM1,000 berupa voucher buku. Banyak tu ya pada ketika itu. Dan seterusnya ada MD ataupun Mat Daud Ahmad dari Kampung Baru Kuala Nau Paling kata juara masa saya sekolah dulu-dulu dalam darjah 6. Pihak sekolah buat sukan tahunan dan saya masuk perlawanan bola sepak pasukan kami menang dan kami dapat hadiah baju T serta menang. Yelah, sebagai pemenang dan seronok sangat ketika itu sampai sekarang pun masih lagi teringat. Wow, hebatnya ya pasukan Mat Daud ni. Semoga ia juga menjadi semangat kepada anak-anak kita yang masih lagi bersekolah dan meminati sukan bola sepak ya. Kepada saudara yang ingin juga berkongsikan topik kita pada petang ini tentang juara, tak kiralah sama ada kenangan saudara dalam pertandingan karaoke ke atau melukis ke atau bermain sukan ke walau apa jua yang menobatkan saudara sebagai juara, dan hantarkan ke WhatsApp kami di talian 013-5656-128. Terus beribur, putih remaja rindu.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan topik kenangan dulu-dulu saudara pada petang ini tentang juara. Di WhatsApp Radio Klasik dah pun ada kiriman daripada Zahara dari Kapar Klang, kata juara tarik tali antara ibu-ibu dengan guru-guru. Wow. Dalam acara sukan tahunan, Kak Ra di posisi belakang pegang tali tarik. Tak bagi lepas, berpeluh-peluh menahannya. Alhamdulillah, hadiah kita bagi sama-sama nikmat yang terindah, katanya. Dan saya memang sudah agak ni, kan? Memang sudah lama agak. Para pendengar setia Radio Klasik juga tak kurang hebatnya dalam apa jua lapangan yang diceburi. Alhamdulillah. Ini juga kiriman daripada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik, Kedah. Katanya Pak Long ingat lagi pada tahun 1975, masa tu Pak Long darjah 5 Sekolah Kebangsaan Kampung Tupai. Dan Pak Long masuk sukan lari 100 meter. Oi, Pak Long menang lawan sekolah-sekolah daerah Sik sampai sekarang. Sekarang, Pak Long simpan pingat tu. Hebat Pak Long kan? Apa pun, alhamdulillah dan terima kasih. Serta tanyalah kepada para pendengar setia yang turut tak nak melepaskan peluang untuk kongsikan segala kenangan terindah ketika menjadi juara ke nak juara pun boleh kan, tak kira lah kan, itu sebagai tanda kemenangan yang orang kata tak boleh dijual beli ya. Memang kenangan yang cukup mahal ya, yang terus abadi di dalam hati kita buat selamanya. Terus kita layan juga dengan persembahan Sweet September, Kau Curi Hatiku.

Kenangan mengusik jiwa. Tendangan A. Ramli menggamit kenangan saudara pada tahun 1966. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jiwa saudara berada ya. Terus dengarkan Radio Klasik dan boleh juga dengarkan kami di RTM. Klik rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di stesen ataupun di tempat saudara masing-masing ya. Menyusul surat iklan tajuk Anis Q Resources. Jangan ke mana-mana, selepas itu nanti akan saya kongsikan juga kiriman saudara dari masa ke masa. Tunggu hanya di Mestika Klasik.

0: Radio Classic. Radio Classic menggamit kenangan. Mestika Classic.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada dan seperti biasa di Mestika Klasik ketika ini kita ada slot iklan tajaan bersama-sama Encik Azman Hamid merupakan eksekutif pemasaran Nescu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa khabar?
2: Alhamdulillah baik, sihat.
1: Syukur seadanya ya. Okey, baik, apa agaknya antara promosi terhebat yang ingin diwawarkan buat para pendengar setia Radio Klasik pada petang ini? Silakan.
2: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik petang ini dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia Nescu. Minuman Pati Sarang Burung Walet 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan didoakan buat saudara semua di luar sana. InsyaAllah saya doakan agar segala urusan kita, tuan-tuan, rezeki kita, kesihatan kita, insyaAllah saya doakan agar segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, Amy, hari ini saya nak kongsikan beberapa perkara yang menarik untuk pendengar baru yang nak mencuba ataupun baru sahaja yang mungkin sebelum ini dah cuba pelbagai produk dekat luar sana, mungkin agak kurang nak rasa keberkesan kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang mana mempunyai masalah-masalah seperti kebas kaki, ada masalah organ dalaman, ada masalah penghadaman, ada masalah pembuangan, jadi insyaAllah tuan-tuan produk yang selamat diminum, selamat dimakan, iaitu produk minuman Pati Sarang Burung Walet yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM Mesti dan juga mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi sesuatu yang baik ini saya nak kongsikan manfaat kepada anda semua. Jadi saya tak nak di kalangan saudara saya, abang saya, kakak saya dekat luar sana mungkin ada yang merintih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan berbulan-bulan tak boleh nak bangun, sakit urat, tak boleh nak berdiri lama, kejap hitam kan, tak boleh nak buat kerja banyak-banyak, rasa macam nak tumbang, rasa macam nak pengsan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita kuatkan sistem imun tubuh badan kita, kita kuatkan sistem imun dalaman tubuh badan kita supaya sentiasa rasa kuat, sentiasa rasa segar, sentiasa dalam keadaan yakin. Ini yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Dan bila kita dalam keadaan badan yang sangat sehat, yang segar, barulah keyakinan diri untuk kita nak buat apa saja kerja-kerja di luar sana, barulah kita rasa macam best sangat. Oh, hari ini buat kerja tak sedar, tahu-tahu dah sampai petang. Ini yang saya nak kongsikan antara manfaat dan kebaikan minuman Pati Sarang Burung Walet ini. Bukan sahaja golongan-golongan dewasa yang boleh minum, tetapi semua golongan yang berusia daripada kanak-kanak berusia 2 tahun sampailah ke penghujung hayat kita, Amy. Jadi tak susah-susah dah nak cantik, nak sehat, nak segar. Jadi boleh rasa dan dapatkan promosi tawaran minuman Pati Sarang Burung Walet keluaran daripada Nescu untuk hari ini. Ingat tuan-tuan, kita buka promosi ini sampai jam 7 malam sahaja. Dan untuk harga tawaran 375 ml setiap satu botol ini, harga pasaran kita, Amy, harganya mahal. Ramai orang yang tak mampu nak beli. Ramai orang yang dengar lah mahalnya, tak boleh lah, ingatkan nak cuba sikit-sikit. Tapi kami faham, tuan-tuan, kami faham apa yang terbuku dalam hati tuan-tuan yang mungkin nak cuba, yang mungkin nak rasa perbezaan tubuh badan ni. Daripada mungkin ada yang rasa macam, ya kita faham kan dalam keadaan kita yang sakit ni, kita siapa pun yang sakit nak cari kepulihan diri tu untuk orang kata yang nampak positif. Jadi tuan-tuan, untuk satu botol harga pasaran RM180 dan untuk anda hari ini Nescu nak bagi berapa, Amy? Nescu nak bagi 10 botol dengan harga RM250 saja. Bayangkan. sangat berbaloi daripada harga RM180 untuk satu botol. Tapi baiknya hati NESQ nak bagi anda 10 botol dengan harga RM250. Mana nak dapat tuan-tuan? Hanya di NESQ dan hanya di Radio Klasik sahaja yang anda akan dapat tawaran berbaloi-baloi untuk minuman parti sarang burung walet ini. Jadi untuk tempahan saya buka sekarang, untuk panggilan, untuk WhatsApp kita buka sekarang, dan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Atau boleh WhatsApp juga di talian kami 016-200-4348. 016-200-4348. Kena cepat tawaran ini tuan-tuan. Kita buka sampai jam 7 malam saja. Yang mana nak COD, barang sampai baru bayar pun boleh. Yang mana nak dapatkan secara datang ke mana-mana pejabat cawangan NESQ yang berhampiran dengan tuan-tuan pun boleh. Yang paling penting, telefon dahulu. Saya takut stok tak ada. Jadi untuk cas pantaran yang mana nak COD, memang akan ada di cas untuk anda sedikit saja, tak mahal pun. Berbanding harga sebenar adalah RM1,800. Hari ini RM250 saja. Rugi kalau anda buat keputusan yang salah. Tapi pastikan buat keputusan yang betul untuk tubuh badan kita, untuk diri kita. Yang mana nak sihat, nak segar, kena dapatkan tawaran promosi daripada NESQ hari ini. Jadi apa kata Amy, kita berehat sebentar.
1: Ya, dan kembali selepas ini ya.

0: Baru saja berlalu Saling Kasih, merupakan paduan suara M. Osman dan Rima Melati. Semoga kita saling pesan-pesan untuk menjaga kesihatan luaran dan juga dalaman, ya. Dan kepada saudara yang baru saja bersaran bersama kita, mungkin Encik Azman nak ulangi semula, ya, antara tawaran terhebat untuk petang ini. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih kepada Amy. Jadi kepada saudara saya di luar sana, sahabat-sahabat saya ataupun abang-abang saya, kakak-kakak saya, jangan lepaskan peluang yang baik ini untuk kesihatan diri kita. Yang mana nak main dengan cucu, tak adalah rasa penat lepas ni, kan, buat kerja meracun ke, menebas ke, kan. Jadi kita nak tenaga seperti muda-muda, kita nak kuatkan sistem imun tubuh badan dalam diri kita ni sentiasa dalam keadaan yang baik. Saya tak nak nanti ramai sahabat saya solatnya dekat kerusi, nak beribadah jadi macam ada masalah, kan. Jadi antara kebaikan bila kita amalkan minum secara konsisten, minuman pati sarang burung walet ini akan membantu melancarkan perjalanan darah, mengawal kestabilan tekanan dalam diri kita. Macam-macam tekanan ada dalam diri kita. Jadi yang nak menendang kolesterol jahat dalam tubuh badan kita pun boleh, insyaAllah, tuan-tuan. Jadi kita ikhtiar dan juga usaha untuk diri kita supaya sentiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jadi tuan-tuan, untuk promosi hari ini yang baru sahaja dengar, NESQ menawarkan pembelian sebanyak 10 botol dengan harga RM250 sahaja, tuan-tuan. Murah sangat berbanding harga untuk satu botol sahaja dah RM180, tambah lagi RM70, dapat lagi 9 botol tambahan. Bermakna tuan-tuan ada 10 botol. Yang mana nak jana pendapatan, yang nak buat perniagaan kecil-kecilan, nak bagi dekat masu, nak bagi dekat palung, nak bagi dekat saudara mara yang mungkin kita lihat mereka sekian lama, ya, dalam keadaan tak berapa baik keadaannya. Jadi kita, marilah kita ikhtiar tuan-tuan dengan minum minuman pati sarang burung walet ini. InsyaAllah dengan sebab ini, dengan izin Allah SWT, ia akan membantu dan menyokong untuk kekuatan kesihatan kita, insyaAllah. Untuk hari ini 10 botol RM250, tuan-tuan jangan lepaskan peluang. Kita buka promosi sampai jam 7 malam saja. Dan untuk tempahan, tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp saja di talian kami 016-200-4348. 016-200-4348. Jadi kalau nak tanya macam-macam, saya ni dulu ada makan ubatan hospital, Cik Man, masih lagi makan sampai sekarang, boleh ke nak cuba-cuba minum produk minuman sarang burung walet NESQ ni? Boleh tuan, tak jadi masalah. Cuma kita jarakkan masa sedikit, antara 1 jam ataupun 2 jam. Nak campur dengan minuman kegemaran pun boleh, tak jadi masalah. Yang penting kalau dah buka nanti simpan dalam peti ais, rasa sejuk, rasa manis-manis. Gula batu, bukan gula pasir yang menakutkan kita, tapi gula batu yang kita gunakan, dan juga bahan-bahan yang berkualiti. Untuk kami bagi produk yang terbaik dan berkualiti untuk anda semua. Jadi untuk hari ini tuan-tuan, 10 botol RM250 boleh dapatkan di mana-mana cawangan NESQ yang berhampiran. Yang paling utama, telefon dahulu, maklum dahulu. Dan juga yang nak membuat pembayaran secara online ataupun nak tunggu barang sampai baru bayar, kena telefon dan maklum juga. Cuma ada sedikit cas tambahan untuk COD, barang sampai baru bayar. Jadi tuan-tuan, kita tak nak dibelenggu kesakitan melalui pemikiran kita. Tak pasal-pasal nak marah orang sana, nak marah orang sini. Jadi saya tak nak. Kita nak gembirakan diri kita, kita nak bahagiakan diri kita, kita nak dalam hidup ni dalam suasana yang sangat baik, suasana yang sangat gembira. Jadi jangan lepaskan peluang yang hebat yang kami tawarkan ini untuk manfaat anda. Ramai di kalangan pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini yang dah ceria yang dah gembira untuk anda. 10 botol RM250 sahaja. Yang untuk penghantaran ada sedikit cas penghantaran untuk anda. Dan nombor telefon kita, kalau tak dapat jawab ataupun call tak angkat-angkat tak apa, telefon miss call pun boleh di talian ini. Nanti himat pelanggan saya akan telefon semula untuk tuan-tuan ya. Dapatkan nombor telefon ini yang paling penting sampai jam 7 malam ini saja. 10 botol RM250. Ini nombor telefon kita tuan-tuan. 013-245-5548. 013-245-5548 atau WhatsApp di talian kami 016-200-4348. Dan yang mana nak dapatkan produk melalui pembelian secara online ataupun kedai online kita ataupun kedai platform social media kita, tengok dekat TikTok, tengok dekat Shopee, ada nak beli satu botol ataupun nak beli barangan produk keluaran NSQ yang lain pun ada di sana. Jangan lupa tuan-tuan, jangan lepaskan, ini masanya untuk kita ubah fikiran, nak sehat bersama NSQ. InsyaAllah dengan izin akan membantu untuk menyokong kesihatan kita. Dan ini saja masa yang saya ada ini untuk kita bersua. Dan insyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Azman bin Hamid yang merupakan eksekutif pemasaran NSQ. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 30 sekarang. Jangan berhenti. Sama lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Jangan ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak. Saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walau di mana jua saudara berada, baik sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini, hari Isnin 20 Julai 2026 bersama dengan 4 Safar 1448 Hijriah.

Radio Classic. Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang terus memberikan sokongan padu tak berbelah bagi ya. Semoga saudara terus ceria, ceria selalu hendaknya. Media WhatsApp Radio Klasik ada Haji Zulkifli dari Pasir Mas, Kelantan. Kata terkenang tahun 80-an dulu. Pernah sertai kejohanan bola sepak 7 sebelah di Teluk. Di Telekong Kuala Krai ya, muncul juara katanya. Alhamdulillah, hadiahnya seekor kambing. Buat makan gulai kambing lah pula ya. Amboi. Alhamdulillah, pasukan Manal Jaya di Tanah Merah Kelantan. Alhamdulillah ya. Terima kasih kembali buat Haji Zulkifli. Dan seterusnya daripada Amin, katanya pernah menjadi juara Sukan Dat Family Day Malaysian Petroleum Club KLCC lawan Paremba tahun 2005. Itu dia ya, perkongsian daripada Encik Amin. Juga ada perkongsian daripada Pak Malau dari Port Klang. Kata kenangan waktu sekolah rendah darjah 6 menjadi naib Johan tilawah pertandingan bacaan Al-Quran peringkat sekolah rendah daerah Ulu Langat era 1974 dan sekarang dikenali sebagai Sepam. Wow, mesti suara Pak Malau ni merdu kan? Sesekala nak juga dengar suara Pak Malau, insyaAllah ya, pada masa akan datang ya, kita perdengarkan buat para pendengar setia Radio Klasik yang juga di luar sana, insyaAllah. Jom kita berhibur pula dengan Afida S and the Mods dengan lagunya Selintas Kesan.

0: Dia dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Kenangan Datuk Siti Fairuz menggamit kenangan saudara pada tahun 1985 hasil ciptaan sepenuhnya oleh komposer Yusof Ismail. Terima kasih kepada saudara yang sudi hantarkan ceritaan kenangan terindah dulu-dulu ya tentang juara atau nap juara sekalipun. Anda semua tetap juara di hati kami, Radio Klasik. Semoga segala perkongsian pada petang ini ya, sekurang-kurangnya bukan saja sekadar mencuit hati kita yang sedang lara ataupun menghiburkan hati kita di kala duka. Bahkan mungkin juga ada yang dapat dijadikan inspirasi ataupun pedoman serta pengajaran hidup pada masa-masa mendatang ya. Siapa tahu, terus kekal menggamit kenangan, pastinya Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Tro.

0: Mastika Classic.
1: Ada B, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
2: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
3: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
2: Istimewa di Radio Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Sedar tak sedar, kita dah pun di ruangan yang ketiga Mestika Klasik dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus setia teman-temankan saya Emelina Zamri jauh dirindu dekat disayang dan terus berkumandang lagu-lagu popular era 70-an serta 80-an buat halua telinga saudara. Ayo dengarkan Dato' M. Nasir dan Junizar. Lihatlah.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 37. Jangan berhenti. Sama-sama. Sama lagi. 37.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak. Saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Classic.
1: Terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Kelas yang terus memberikan sokongan padu tak berbelah bagi ya. Semoga saudara terus ceria-ceria selalu hendaknya. Baik, sebelum saudara nak ke mana-mana tu, ayo singgah dulu ke laman atau page rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ini ya, bagi mendapatkan perkongsian mengenai info ramalan kaji cuaca terkini berkenaan laporan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa negeri seluruh Malaysia, antaranya di negeri Perlis, diikuti Kedah merangkumi Langkawi, Kupang, Palsu, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baharu. Seterusnya, Pulau Pinang merangkumi Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan. Diikuti Perak merangkumi Kerian, Larut, Matang dan Selama serta di Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Batang, Padang dan Mualim. Diikuti Terengganu merangkumi Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan Marang. Diikuti Pahang merangkumi Raub, Bentong, Termeloh, Maran, Bara dan juga Rompin. Seterusnya di Selangor, sekitar Hulu Selangor dan Gombak. Diikuti Johor merangkumi Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru serta di Sarawak sekitar Kuching, Serian, Tebedu, Betong, Seratok dan Kabung, Sarike, Sibu, Mukah, Dalat serta di Kapit, Song dan Bintulu, juga di sekitar Tatau dan Sepauh. Diikuti Miri merangkumi Subis, Beluru dan Marode serta di Limbang ya. Diikuti Sabah merangkumi pedalaman Sipitang dan juga Tambunan dan Pantai Barat, Papar, Tuaran, Ranau dan Kota Belud sehingga pukul 7 malam Isnin 20 Julai 2026. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangkakan berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan kepada saudara juga diharapkan agar sentiasalah berhati-hati dan bersiap-siaga selalu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan terima kasih kepada saudara yang terus setia menjadikan Radio Klasik bertata di hati walau di mana saja berada. Dan sebagai panduan bersama, sekali lagi dimaklumkan azan bagi waktu salat fardu asar untuk di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.46 minit petang. Dan selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, rahsia kejayaan hidup adalah persediaan kita untuk menyambut kesempatan yang menjelma bersama-sama insan yang tersayang.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa an-nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah, wa kayfa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam salatnya. Maka persahabat bertanya, bagaimana dia mencuri sedangkan dia sedang bersalat? Maka jawab baginda, apabila dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Classic. Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kecar. K-E-C-A-R. Kecar. Kecar adalah sejenis rojak.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian, dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46 hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil, Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang hormat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian pengajian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Penyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam pada itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak yang berhubung dakwaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai perorakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama pada tahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mewah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum dan selamat petang buat saudara walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman-temankan saya, Amin Azamri, jauh dirindu, dekat disayang. Pastinya di Mestika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini, ya. Baik, meneruskan pengisian menarik pada petang ini, seperti biasa rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum itu, ayo kita ke taman menggamit kenangan dulu, ya, untuk ikuti serang ulangan Cubit Cubit Manja terbitan Azura. Terus dengarkan.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hai!
2: Apa? Kau ni sergah-sergah ni. Aduh.
1: Kau ni mengelamun apa ni, ha? Eh, tak pernah aku tengok kau termenung macam ni. Hai, Renu Bina Ajaib. Pelik, pelik, pelik, pelik.
2: Apa peliknya? Biasa je lah.
1: Eh, lain, Suzana. Selalu kau hyper macam tak tentu arah sikit. Ini senyap sunyi aje, sepi aje. Ini bukan karakter Suzana.
2: Habis? Ha? Kau nak suruh aku apa? Belum part setiap masa? Ha? Ketawa setiap masa macam tu?
1: Sabar, sabar. Senyum sikit. Alahai, Suzana. Baru awal bulan ni, ha. Meh, jom kita makan nak. Aku belanja nak.
2: Daripada kau belanja aku, ha. Lebih baik kau belanja buah hati Cik Abang Saif kau tu. Ha. Asyik dia je yang masak untuk kau. Macam lah kita orang tak tahu, kan?
1: Ha. Pelan-pelan lah sikit. Dia memanglah kena masakkan untuk isteri kesayangan dia ni. Itulah kau. Kalau kau kahwin, dah tentu-tentu suami kau akan menatang kau bagai minyak yang penuh macam aku.
2: Shima. Aku semalam, aku terlepas nak pergi Cameron Ultra. Kau Ultra, sukan larian denai tu. Alah, aku terlepas. Aku ajak Dr. Asri, tapi dia sibuk pula. Kau tahu, aku ajak kau.
1: Aku senaman dukung-dukung budak. Main lari-lari dengan budak, okeylah. Tapi, apa tadi, lari denai?
2: Lari denai.
1: Macam lambat lagi je. Lari denai. Sukan denai tu apa? Macam best je bunyinya.
2: Dia macam ni, larian dari jalan raya ke denai. Yang istimewanya, larian denai ni mengimpunkan seramai 3,600 pelari dari lebih 30 negara. Negara luar, selain menjana limpahan ekonomi melebihi RM15 juta kepada Cameron Highlands. Termasuklah inap desa, perhotelan, pengangkutan, kalau diorang makan dekat restoran-restoran tu, dan banyak lagi lah perniagaan-perniagaan lain. Sepanjang 4 hari penganjuran, bermula Jumaat hingga Ahad, hingga semalam. Sedih itulah. Dah lah tahun lepas tak dapat turut serta, tahun ni pun tak pergi.
1: Menariknya, Suzana. Sebab program ni dapat menarik lebih ramai pelancong ke negara kita. Dan menjadikan Malaysia ni sebagai destinasi utama pelancongan sukan.
2: Menaikkan nama Malaysia di peringkat global tau, Shima. Larian denai ni dari tahun 2016 lagi tau. Kalau nak tahu, dulu dari mereka hanya guna tiang buluh saja sebagai gerbang permulaan dan penamat. Tapi sekarang, Kaltra ni dah berkembang, dah jadi festival larian denai bertaraf antarabangsa tu. Yang dinanti-nantikan peminat dari seluruh dunia.
1: Cara kau bercakap ni, Suzana, buat aku pula yang terguja. Macam nak ajak Abang Saif lah pergi berlari-lari denai.
2: Bayangkan, Shima, tahun pertama peserta tu cuma di kalangan orang-orang kita je, orang tempatan kita ni. Dalam 850 orang. Lepas tu jumlah tu bertambah-tambah-tambah. Dia jadi 2,600 peserta. Malah mereka kena hadkan lagi supaya tak sesak.
1: Tapi larian tu berapa jauhnya pula?
2: Ada beberapa laluan lah. Antaranya ialah Musi 100 km, Berembun 65 km, Pauh 14 km, dan kalau kita nak pergi ni Tanah Rata 4 km. Itu dekat.
1: 4 km je. Dahsyat lah. Stamina kena tinggi tu.
2: Mudah je. Cuma perlukan latihan sikit dan stamina yang konsisten.
1: Dah lah, penat lah aku layan kau ni. Aku nak pergi taska sekejap. Kau melayan kau ni kerja apa pun aku tak boleh buat. Ni Suraya suruh ingatkan kau esok. Kau dah janji nak main apa tu, pickleball. Kan kau dah janji dengan dia, kan? Jangan tak datang pula. Kang, dia tak bertegur dengan kau sebulan melompong kau.
2: Sebulan, ingat tahun.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu, Kak Sofia.
4: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
3: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 pagi dan 5.15 petang.
5: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
6: Mastika Classic.

Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan. Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik, seperti yang dijanjikan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada petang ini Isnin 20 Julai 2026 adalah kiriman daripada Abdul Rashid dari Pulau Pinang yang akan disampaikan oleh rakan penyampai Rozaimi Mohd Said atau lebih dikenali sebagai Casey Remy MS. Siaran Adila pada petang ini saudara turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Antaranya, Siapa Pernah Jatuh Cinta, nyanyian Teti Kadi, diikuti lagu dendangan Brori Marantika berjudul Aku Jatuh Cinta, dan lagu seterusnya nyanyian Aris Ariwatan berjudul Lamunan Terhenti. Siaran Adila ini adalah terbitan Adalia Nasharuddin. Ayo terus dengarkan Adila.
1: Coretan ini khas untukmu, Masuri. Jika engkau mendengar, mengerti dan juga merasa, ini adalah perasaan yang lama terpendam. Jiwa rasa tak tenteram jika tidak diluahkan. Mungkin ada kalian yang bosan dengan dongengan ini. Mungkin juga ada yang tercuit rasa tergamit kenangan yang sama. Apapun, harapanku moga pendengar tersayang terhibur. Sekolah Menengah Masuri adalah sekolah menengah pertama di Pulau Langkawi. Sekolah ini siap dibina pada tahun 1966. Aku adalah antara murid awal yang mendaftar dalam Remove Class. Remove Class adalah kelas peralihan di mana kami dari Sekolah Kebangsaan Melayu bersama kawan dari Sekolah Cina dan Tamil dicampur. Bertukar bahasa perantara ke bahasa Inggeris. Seronoknya mempunyai kawan pelbagai bangsa. Aku tinggalkan Sekolah Menengah Masuri pada tahun 1971 selepas keputusan Lower Certificate Education LCE kerana mendapat tawaran ke sekolah berasrama di Pulau Pinang. 4 tahun di Sekolah Menengah Mahsuri banyak meninggalkan kenangan. Di sekolah ini juga terukir sebuah catatan kenangan, walaupun singkat tapi amat dalam. Cerita jiwa muda, jatuh hati, terpaut rasa dan jatuh cinta namun tidak menjadi nyata. Walau lebih setengah abad berlalu, kenangan lama tetap segar. Kuntuman senyuman masih terbayang. Wajah ayu manisnya terus menjelma. Selepas agak lama Sekolah Menengah Mahsuri tidak aku kunjungi. Pada akhir tahun 70-an semasa cuti sekolah, sahabatku Cikgu Nordin mengajakku ke Sekolah Menengah Mahsuri untuk bersama-sama memeriahkan Malam Aneka Rama dan Penyampaian Anugerah. Malam tu diserikan dengan pelbagai acara, termasuk pertandingan bakat, persembahan tarian dan lain-lain lagi. Paling menarik adalah epik Purbawara Mahsuri, cerita legenda Pulau Langkawi, anak tunggal Pandak Mayah dan Endak Alang, Mahsuri seorang dara pinggitan, jelitawan, berbudi bahasa bersopan santun dengan kelembutan gadis Melayu sejati. Mahsuri bukan saja menjadi rebutan idaman para teruna, tetapi juga menimbulkan rasa dengki, iri hati dan dicemburui para wanita. Mahsuri yang sudah bersuami dan mengandung anak pertama telah difitnah ketika suaminya Wan Darus sedang berjihad menentang Siam mempertahankan negeri Kedah. Mahsuri difitnah berzina dengan deramang oleh Wan Mahura, isteri Datuk Perkemah Jaya, kerana dengki dan cemburu bila mengetahui suaminya turut jatuh hati kepada Mahsuri. Datuk Perkemah Jaya dengan jiwa yang dirasuk amarah kesumat dan dendam tanpa siasatan menjatuhkan hukuman mati terhadap Mahsuri yang tidak berdosa. Bila ditikam sahaja, terpancutlah darah putih dari tubuh Mahsuri. Langkawi telah disumpah Mahsuri menjadi tandus tidak makmur dan aman selama 7 keturunan. Sebenarnya tumpuanku bukanlah kepada perbawara itu, tapi mata hatiku terpaku kepada watak Mahsuri. Gadis persis legenda Mahsuri, tinggi lampai, lemah lembut, cantik menawan

Selesai saja persembahan, aku terus bergegas ke belakang pentas. Mataku liar mencari Nun di sana. Mata berpandang mata. Aku melambai. Dia tersenyum. Adakah senyumannya untukku? Kerana ketika itu banyak mata yang memandang. Aku gelisah. Aku jatuh cinta. Selang beberapa hari, Cikgu Nordin mengajakku ke rumah Masuri. Katanya beliau mempunyai urusan dengan keluarganya. Aku ibarat orang yang mengantuk disorongkan bantal. Sampai saja di pintu hadapan rumah, Cikgu Nordin memberi salam. Salam dijawab dengan lemah lembut. Aku rasa bercahaya bila pintu dibuka. Ibarat pelangi indah di hadapanku. Berdebar hatiku. Dia mempelawa kami masuk. Mataku tak putus mengikut senyum simpulnya. Sejurus kemudian, ibunya keluar. Terus mengarahkannya masuk ke bilik. Lemah lembut dia bergerak sambil menoleh. Tak sedar mataku mengikut memandang sehingga dia hilang di belakang pintu. Setelah balik ke kampus, aku mengutuskan sekeping poskad ke alamat yang diberi Cikgu Nordin. Katanya, ia pun tak pasti alamatnya. Aku terus menunggu jawapannya.

Kesibukan kuliah dengan masa yang padat di tahun akhir pengajian dan kesukaran perhubungan kali itu membuat lamunanku terhenti. Selang beberapa tahun kemudian, ketika berkhusus di Kuala Lumpur, di waktu lapang aku ke Globe Six Stop ketika sedang membelik-belik pakaian untuk anak pertamaku. Tiba-tiba namaku dipanggil. Suaranya amat lembut. Aku menoleh. Mahsuri. Aku kaku. Mulutku bisu. Pandanganku terpaku. Dalam hatiku ada rasa. Dalam senyumannya, aku pasti ada kata-kata. Dia memperkenalkan suaminya padaku. Itulah kali terakhir aku melihat senyuman manisnya. Mahsuri, engkau masih di hati.

0: Cahaya dan lagu
1: Adila.
0: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila. Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
2: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
3: Ya, demikian tadi saudara rancangan Adila, aku, dia dan lagu untuk petang ini, kiriman daripada Abdul Rashid dari Pulau Pinang yang telah disampaikan oleh rakan penyampai Rozaimi Muhammad Said atau lebih dikenali sebagai Casey Remy MS. Saran Adila petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, antaranya Siapa Pernah Jatuh Cinta nyanyian Teti Kadi, diikuti lagu Dendangan Brori Marantika berjudul Aku Jatuh Cinta, dan lagu seterusnya nyanyian Aris Ariwatan berjudul Lamunan Terhenti. Rancangan Adila itu tadi, saudara, telah diterbitkan oleh Adalia Nasharuddin. Dengan itu, saudara, sekian sahaja pertemuan kita di Ritma Klasik pada petang ini, bagi memberi laluan kepada penyampai yang seterusnya, Azlan Umar, yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti, insyaAllah. Sehingga itu, segala kekhilafan mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang buat saudara walau di mana jua berada. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio Klasik. Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 37. Jangan berhenti. Sama lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak. Saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora dalam.
3: Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

berita lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: Jangan berhenti. Sama lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak banyak tayang menyanyi, terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026, 8.30 minit pagi, eksklusif di Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Pada aku, hati rasa terharu, bimbang rasa selalu gelora.
3: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
4: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
5: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
6: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
5: Kau ni tak baik bersangkau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
6: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
7: Lagi? Ada lagi.
6: Apa kena lubangi doa aku?
7: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
8: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
9: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
3: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga, Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, ini gerai aku Cik Wan ke?
2: Waalaikumsalam, ya, ini gerai aku Cik Wan, saya Zaim, ada apa saya boleh bantu?
1: Saya Cik Sharifah dari Taman Menggamit Kenangan. Hari tu adalah kakak saya rekomenkan kuih akok Cik Wan ni. Ui, memang sedap lah. Saya rasa masa kenduri kendara di rumah kakak saya tu, nak tahulah juga tentang bisnes yang Cik Zaim laksanakan ni. Boleh kongsikan kepada saya?
2: Boleh. Orang muda peniaga kuih akok ni. Pada tahun 2022 je lah. 2021 je itulah rakan saya.
1: Baru lagi lah.
2: Baru lagi. Sebelum tu saya belajar buat akok ni dengan saya punya kawan lah yang dia pun buat juga bisnes akok ni. Jadi dia pun turunkanlah ilmu dekat saya tu. Saya pun belajar dengan dia tu buat akok. Alhamdulillah lah akok yang kita buat tu, alhamdulillah mendapat sambutan lah.
1: Macam mana boleh tercetusnya idea nak menamakan akok Cik Wan ni?
2: Sebab nama saya, saya punya family memang number one lah. Jadi saya pun ambil atas nama family tu lah. Saya letak Cik Wan tu kat situ. Sebab nak bagi nama asal, nak ada nama family lah.
1: Jadi bagaimana agaknya dengan sambutan orang ramai setakat ini?
2: Alhamdulillah lah mendapat sambutan. Dia akok ni dia ada dia punya apa ni, dia punya peminat di sini sendiri lah.
1: Cik Zaim boleh kongsikan juga ya antara cabaran yang terpaksa Encik Zaim tempuhi sepanjang menjalankan bisnes ini. Silakan Cik Zaim.
2: Cabaran tu sebab akok ni dia punya musim atau puncak dia sebenarnya di bulan puasa lah. Bulan puasa memang dia sangat-sangat laris lah di bulan puasa. Tapi di bulan-bulan lain tu bukan tak ada orang beli, ada orang beli, cuma dia akan kurang sikit lah daripada bulan puasa macam tu. Cuma bulan puasa dengan bulan raya, bulan raya pun ada juga orang buat tempahan. Saya daripada tu saya buat untuk tempahan lah, tempahan untuk kuih kahwin, untuk majlis-majlis. Saya daripada jual untuk tadi gerai ni ada buka tempahan jugalah.
1: Jadi apa yang membuatkan akok Cik Wan ni lebih lazat daripada yang lain di pasaran sekarang ni?
2: Saya jual akok ni dekat Selangor, dekat KL Selangor ni kan. So kalau nak dibandingkan dengan akok yang asal di Kelantan tu, banyak customer-customer kok yang bagi tahu dekat sana tu dia macam terlalu manis lah untuk diorang. So saya kurangkan sikit manis tu untuk cita rasa orang lokal kat sini, kat KL dengan Selangor. So dia orang baru boleh terima sikit lah akok tu macam tu. Kalau tak dia makan akok kalau daripada original Kelantan punya, bagi dia orang ni terlalu manis. Jadi saya buat ni memang orang kata apa ni, macam taste-taste kira sesuai dengan lokal punya taste lah macam tu.
1: Alhamdulillah ya. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapalah yang tahu ya. Okey, itu antara perkongsian daripada Encik Zaim ya. Mungkin Encik Zaim nak kongsikan juga antara akaun media sosial Encik Zaim yang aktif tu.
2: Sosial media ada dekat Facebook pun ada, dekat TikTok pun ada, dekat IG dan Threads pun ada. Boleh search saja akok Cik Wan, AKOKCHEWAN, memang keluar nama tu.
1: Dan kepada para pendengar yang teringin nak mencubanya secara berdepan dengan Cik Zaim ni, boleh kongsikan juga alamat dan juga nombor telefon untuk dihubungi tu.
2: Saya punya gerai ni terletak dekat Jalan Iskandar, Kampung Bukit Kapar, Kelang. Dia gerai tu duduk berhadapan dengan apa tu, satu restoran nama di Cinta Cafe kat Jalan Iskandar. Sebelah dekat Nasi Kandar Jabar, kedai tu dekat. Tapi kalau you search dekat Waze ke dekat Google Map, memang ada keluar lah kau Cik Wan tu dekat Jalan Iskandar. Saya buka daripada pukul 11 pagi macam tu sampailah ke petang lah, sampai pukul 6:30-7 macam tu, sampai habis lah. Tapi jangan datang lewat-lewat sana, takut habis awal.
1: Itulah kan.
2: Kalau datang lebih jauh, saya sarankan call dululah, tanya. Saya punya nombor telefon, boleh WhatsApp 016-469-2597. Itu nombor untuk aku Cik Wan punya nombor lah. Boleh WhatsApp lah 016-469-2597. Nak order ke apa ke, boleh WhatsApp kat situ.
1: Semoga perniagaan Encik Zaim ini dipermudahkan dan mendapat sambutan yang hangat ya di kalangan para penggemar aku ya di Malaysia ini. InsyaAllah. Hingga jumpa lagi Encik Zaim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: #saudarakongsi kami tular. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
4: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca, ha? Hmm. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar. Eh, juru hebah Azlanun.
2: Eh,
1: apa
2: lah, Jis? Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Ramli.
4: Buka radio.
5: Buka radio.
6: Buka radio, Ramli.
7: Buka radio.

Jaga langkah, saudara. Jaga langkah, kita susun langkah. Pasang kuda-kuda dulu, saudara. Biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya. Agar tidak sumbang langkah yang akan kita teruskan dalam meneruskan pertemuan untuk petang hari Isnin hari ini. Baik, untuk jadual pertemuan hari ini, hari Isnin, dalam sebutan bahasa Melayu klasik, Isnin disebut sebagai Cemuras. Untuk hari ini 20 Julai 2026, bersamaan hari yang keempat dalam bulan Safar dalam hitungan Takwim Hijri. Memulakan pertemuan juga didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Selamat salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara kita pertemuan untuk petang Isnin hari ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Hemelina Zamri yang dah pun selesai tugasan, dan hamba menyambung tugasan ini melengkapkan kesinambungan siaran radio klasik untuk lanjut pertemuan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Berbekalkan dengan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah pula lagi dengan rasa rindu

0: yang membuat-buat saudara. Banyak rasa yang ada tak tertanggung saya seorang-seorang, maka segala rasa yang ada ini kita kongsikan bersama. Saya jadikan sebagai bekalan untuk menemani pertemuan untuk petang Isnin hari ini. Dan ya, dalam pada baki waktu yang bersisa membawa ke pukul 7 malam untuk berkongsi kenangan sikitlah kesempatan waktu yang ada, kita kongsikan lagi kenangan untuk petang ini melalui ruangan terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Baik, waktu yang bersisa, waktu yang berbaki yang tak berapa minit aja ni dalam pada menuju ke pukul 7 malam. 0135656128. Kenangan hari ni kita cerita tentang kenangan yang bebas lah. Apa jugalah kisah kenangan yang kembali menerjah ingatan saudara petang ni. Kenangan mungkin zaman kanak-kanak dulu-dulu.

mulai terkenang. Dulu-dulu hati rasa rindu, hati rasa sayu, rasa rindu akan kenangan yang dah pun berlalu. Lama kita tinggalkan kisah kenangan itu. Lama mana sekalipun kisah kenangan itu berlalu, namun ia akan terus tetap terpahat dalam ingatan. Dan untuk petang ini, menerusi ruangan terkenang dulu-dulu, kita kongsikan semula kisah kenangan itu. Apa jugalah kisah kenangan yang kembali ke dalam ingatan saudara. Untuk baki waktu yang bersisa membawa ke pukul 7 malam, 0135656128. Siapa yang berkongsi kisah kenangan petang ini? Saya nak bacakan antara kiriman yang diterima petang ini. Kiriman daripada kiriman daripada pendengar Radio Klasik, namanya Seha, Seha PJ. Katanya, pernah tak mengalami satu kejadian masa kecil dulu? Kalau kita cerita pada orang dewasa, diorang kata kita ni macam berhalusinasi. Gitulah, sebab kita zaman kanak-kanak dulu, kita rasa macam kita nak cepat besar tau. Kita rasa macam seronoknya jadi orang dewasa. Kita macam tak sabar nak cepat dewasa, macam tak sabar nak cepat besar macam tu kan. Tanpa kita sedar, sebenarnya bila kita dah dewasa, barulah kita tahu sebenarnya masa kanak-kanak, usia zaman kanak-kanak dululah yang lebih nikmat untuk lebih seronok untuk dinikmati. Macam itulah, kita tak perlu nak fikir banyak masalah, masalah kewangan ke, masalah apa benda. Kita cuma tahu masalah kita nak main. Kehidupan kita penuh dengan bermain aja. Terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Terkenang dulu-dulu kiriman daripada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik, Kedah. Terkenang dulu-dulu tahun 70-an, masa tu Pak Long baru darjah 5. Masa Pak Long nak pergi sekolah waktu pagi, mesti kami sekeluarga dan jiran-jiran kampung jiran-jiran kampung mesti pandai dekat telaga. Masa tu, ini cerita pasal mandi perigi ni, mandi telaga lah ni. Masa tu mandi guna sabun cap kapak ni. Sabun kapak, saya tahu sabun Popin G tu. Okay. Lepas mandi bawa balik rumah, arwah mak dah siap dengan cucur penga. Lepas makan, pakat pergi sekolah, jalan kaki, jalan pula tanah merah. Habis kasut Jepun merah sampai depan pintu sekolah, baru pakai kasut sekolah. Mana kata gedah lumpur tu dengan selipar Jepun, dah sampai sekolah kan baru pakai kasut. Okey, baik, terima kasih. Ini kenangan era tahun 70-an dulu-dulu. Baik, terima kasih lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Terkenang dulu-dulu, Kaita Harni, Gelang Patah Johor. Terkenang dulu-dulu, petang-petang begini, masa zaman kanak-kanak dulu, suka sangat main kejar-kejar katanya. Kemudian main sembunyi-sembunyi. Itulah. Okey. Tak kiralah sembunyi celah mana, sampai arwah mak selalu bising nanti takut disorok setan katanya. Baru padang muka. Yelah, sebab kita main dulu-dulu sampai waktu senja pun lagi tak dipanggil balik. Lagi itulah kita seronok bermain. Sebab itulah katanya zaman kanak-kanak adalah zaman yang paling menyeronokkan. Baik, lagi kiriman perkongsian petang ini. Kiriman daripada Mazli Muhammad dari wilayah Persekutuan Labuan. Terkenang dulu-dulu tiap waktu malam suka dengar radio dengan ditemani DJ cerita-cerita seram katanya. Oh iyalah, dulu-dulu tengah malam banyak cerita-cerita seram kat radio kan. Okey, lagi kiriman daripada pengirim seterusnya ni, nama dia siapa ni? Nama pengirim Zaliha Hussein dari Ipoh. Terkenang dulu-dulu berebut radio dengan abang saya Jamaluddin Hussein, nak dengar dekat-dekat. Akhirnya arwah abah buat para tinggi, siapa pun tak boleh ambil. Dulu-dulu banyak lagu Datuk Majajina, Datuk Rafi Ampuang dan juga Datuk Syarif Ain ni. Yalah, baik, terima kasih untuk perkongsian cerita itu. Banyak kisah kenangan dulu-dulu kembali ke dalam ingatan. Dan kami di Radio Klasik pastinya sarat dengan kenangan-kenangan lalu yang hadir bersama dengan lagu-lagu yang kami kudarakan. Terima kasih semua. Kita kongsikan lagi sikit lagi untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. Tapi sebelum itu, ini dia seketika dengarkan juga lagu nyanyian Datuk Hatan Mahligai Syahdu, mengembalikan semula kenangan untuk pertemuan dalam Ritma Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu hatiku.
2: Berhati klasik menggambing kenangan untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. 0135656128. Sebelum nak ditamatkan ruangan terkenang dulu-dulu petang ini, saya nak bacakan lagi dari kiriman-kiriman perkongsian daripada pendengar Radio Klasik petang ini. Apa jugalah kisah kenangan yang kembali singgah ke dalam ingatan saudara sambil menghirup udara petang, sambil hirup minum petang mungkin waktu ini. Dalam suasana petang yang mendamaikan, saya membayangkan angin petang bertiup tepi pantai petang ini, saudara. Baik, ada kiriman yang dikongsikan daripada pendengar Radio Klasik. Namanya Nazirah Muhammad dari Kampung Banggol, Temak. Cerita kenangan masa zaman budak-budak dulu. Masa tu usia 8 tahun. Saya dengan Kak Som saya baru balik dari surau. Dan bawah surau tu ada orang gaduh. Lawan tetap. Sampai kena kat leher kali. Dan ada yang sampai putus jari. Kami pun ternampak jari yang terputus tu lari sampai tinggal kasut kan dia punyalah takut. Ini cerita kenangan seram betul ni. Okay. Baik, terima kasih Nazirah. Mana lagi kiriman yang dikongsikan petang ini? Kiriman daripada sahabat pendengar Radio Klasik. Namanya siapa ni? Aisyah dari Segambut. Ucapkan selamat petang. Dan sambil tu teringat kenangan dulu-dulu usia 9 tahun waktu mengaji waktu malam. Mana ada elektrik waktu tu, lampu jalan kami belum ada elektrik ataupun lampu jalan. Kami ramai-ramai balik mengaji disergah oleh sepupu yang sepupu saya yang takut yang takutkan kami. Bila saya lari tercabut selipar sampai luka tapak kaki. Sebab nak lari punya pasal, sebab takut ingatkan hantu katanya. Selalu mengusik katanya. Baik, terima kasih. Lagi kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Namanya Kak Tipah. Usia 10 tahun, pantang nampak kakak-kakak ke abang-abang nak keluar rumah. Kalau nak ke pekan ke katanya, saya terus nangis nak ikut. Sampai kakak dah balik pun, kita masih lagi nangis katanya. Bila kita tak reti diam, datang pula bapak simbah dengan air. Lepas tu baldi kosong disekuk kat kepala. Baru diam katanya. Okey, baik. Nak ngikut aja. Betul lah, dulu zaman kanak-kanak dulu, kita memang suka sangat nak ngikut. Tak ngikut kakak, ngikut abang, ngikut mak ayah lah. Tapi bila besar-besar, bila dah besar, tak adanya. Tak ada nak ngikut lagi dah. Masing-masing nak bawa diri sendiri. Okey, satu lagi kiriman. Saya kira ni terakhir sempat dikongsikan untuk terkenang dulu-dulu petang ini. Kiriman daripada pengirim yang bernama, mana nama dia? Namanya Khairuddin Kelana Jaya. Apa cerita? Terkenang dulu-dulu, petang-petang isi minyak gas pelita. Kerana masa dulu-dulu tak ada lampu elektrik, habis tangan dan baju bau minyak gas. Biasa gunakan gumba untuk ambil minyak dari tong. Saya tahu. Gumba dalam pelita yang disusun tu lah. Itulah tugas-tugas setiap petang sebelum maghrib. Khairuddin Kelana Jaya, betul lah. Baik, terima kasih untuk cerita-cerita kisah kenangan ni sebenarnya. Kadang cerita kenangan itu dikongsikan sebab kita pernah melalui zaman yang hampir sama. Cerita kita juga mungkin hampir sama melalui detik-detik itu ataupun cerita-cerita sebegitu. Saya pun pernah jugalah menyalakan pelita, kehidupan bertemankan cahaya lampu pelita minyak tanah tu kan. Baik, terima kasih untuk setiap perkongsian cerita. Walaupun ringkas sebenarnya, walaupun ringkas cerita tu, hanya sekadar cerita pelita ke, ngaji Quran waktu malam ke. Tinggal lagi, semua itu sebenarnya merupakan satu kenangan indah yang kita simpan, yang kita kenang sampai ke hari ini. Dan kadang-kadang mungkin tanpa kita sedar, kita adalah antara generasi yang bertuah yang sempat melalui, merasakan kenangan itu. Mungkin generasi hari ini tak sempat ataupun tak pernah merasa, hanya dengar cerita yang kita kongsikan. Dan tak salah kalau kita kongsikan cerita-cerita sebegini kepada generasi-generasi hari ini. Ya, itulah tingginya nilai kenangan. Terima kasih semua untuk perkongsian dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Amin Mas Surah menamatkan ruangan terkenang dulu-dulu. Ini dia, Diam-Diam Rindu, Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
7: 37. Jangan berhenti. Sama-sama. Sama lagi. 37.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
7: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
7: Menteri tak berajak. Saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
8: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman, menghitung detik waktu. Sekali lagi nak diingatkan, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk malam ini, maksudnya nanti waktu salat fardu maghrib, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebentar nanti, 7.31 minit malam. Bersedia untuk tunaikan kewajipan solat fardu maghrib, tunaikan kewajipan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah dalam mencari kelebihan menunaikan kewajipan solat. Meneruskan pertemuan untuk malam ni, kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentas zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 201 hingga 205.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka."

Dan sebutlah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang melambatkan, yakni meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang yang bertakwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya.

Dan di antara manusia, ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya. Dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya. Padahal ia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhannya kepadamu.

0: Kemudian apabila ia pergi, yakni dengan mendapat hajatnya, berusahalah ia di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanam-tanaman dan keturunan, yakni binatang ternak dan manusia. Sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.50 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.52 dan Kuching Sarawak 8.8 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Menggemit kenangan dengan iramanya merentah zaman, inilah kami Radio Klasik. Dan dalam pada meniti waktu untuk meneruskan pertemuan malam ini, semakin kita menghampiri 8 malam. 8 malam sebentar nanti. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan untuk 1 jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan kejap nanti juga akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi ibu negeri seluruh Malaysia. Terima kasih untuk terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan. Kekal setia menggamit kenangan dengan iramanya merentah zaman di sini, di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Kecar. K-E-C-A-R. Kecar. Kecar adalah sejenis rojak.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
7: 37. Jangan berhenti. Sama-sama. Sama lagi. 37.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
7: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
7: Menteri tak payah ajak. Saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
8: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora
0: ritma klasik kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, Ramli.
2: Eh, Ramli, buka radio. Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
2: Buka radio.
4: Ritma Klasik.

persiaran dari Angkasa Puri Kota Media. Inilah kami, Radio Klasik, dan inilah pertemuan dalam ritma klasik malam ini bertemankan hamba Azlan Omar. Ia akan terus menemani malam saudara ya, dalam kesejukan kedinginan waktu malam. Meneruskan pertemuan untuk ritma klasik penghujung hari Isnin ataupun dalam sebutan bahasa Melayu klasik, Isnin disebut sebagai Cemuras, 20 Julai 2026. Selamat salam hamba untuk kita teruskan pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menikmati malam dengan cara sedara. Apa jugalah yang sedang dilakukan waktu ini, ada yang sedang berada di jalan raya. Saya menyapa yang berada di jalan raya mungkin waktu ini. Hati-hati sentiasa dalam perjalanan. Apa juga yang dipandu, kenderaannya kecil ke besar ke, panjang ke lebar ke, yang pasti sedang mampu mengawal ya, satu je kawal steering, dan dalam masa yang sama di jalan raya mampu juga kawal perasaan tu. Mai hati-hati dalam meneruskan perjalanan dan perjalanan kita untuk pertemuan dalam ritma klasik jam ini sehingga ke pukul 10 malam nanti untuk saya ya, buka ruangan ini kepada saudara yang ingin titipkan ucapan-ucapan istimewa. Ucapan istimewa untuk seseorang yang istimewa dalam hidup saudara, dengan kata-kata yang istimewa. Dan ucapan istimewa mestilah ada nama pengirim, nama saudara, kemudian nyatakan dari mana. Kemudian ucapan istimewa juga perlu ada nama seseorang yang ditujukan dalam ucapan tadi. Barulah namanya ucapan istimewa. Dan kalau si dia mendengar ucapan itu disampaikan untuk si dia, maka dia akan terasa dirinya dihargai. Dia akan terasa, si dia akan terasa yang dirinya istimewa. Maka itulah namanya ucapan istimewa. Dan talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk saudara titipkan ucapan istimewa itu 013-56-56-128. Sekali lagi 013-56-56-128. InsyaAllah kejap nanti akan mula saya bacakan kiriman-kiriman ucapan saudara menghiasi pertemuan ini jam ini sehingga ke pukul 10 malam nanti. Dan dalam pada menantikan ucapan-ucapan istimewa nak dibacakan kudara kejap nanti, nantikan juga antara lagu yang akan menghiasi malam saudara, antaranya ada lagu nyanyian Kalsom. Kembalikan kenangan era tahun 90-an. Lagu ini terhasil pada tahun 1992, nyanyian Kalsom Kadir, Ku Reda Sendiri. Juga nanti ada lagu ini. Ada tepung, ada kelapa, apa lagi? Sila lah. Lagu ini Babung Pak Mustafa juga mengembalikan kenangan menghiasi pertemuan untuk ritma klasik jam ini. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu seketika lagu nyanyian Datuk DJ Dave, rampaian kenangan DJ Dave, medley DJ Dave, menggambil kenangan Radio Klasik.

Radio Klasik menggambit kenangan dengan irama yang merentas zaman untuk pertemuan dalam ritma klasik malam ni, saudara. Sejuk dingin lain macam untuk malam ni. Siang tadi hujan sekitar Lembah Kelang. Kalau mungkin di tempat saudara juga hujan, maka bertambah sejuk dingin waktu malam. Baik, dalam di sebalik kedinginan sejuk waktu malam, di sebalik gelapnya waktu malam, ada keindahan, ada ketenangan untuk dinikmati. Dan dalam pada menikmati ketenangan waktu malam, sambil bertemankan Radio Klasik untuk kami hidangkan malam sedaga dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan sepanjang pertemuan. Dan sambil itu juga, masa untuk saya bacakan kiriman-kiriman ucapan-ucapan istimewa yang saudara boleh titipkan menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Kalau tak kirim ucapan pun tak apa sedaga, dengar aja, manalah tahu tiba-tiba mungkin nama sedara disebutkan dalam ucapan. Mungkin ada seseorang kirimkan ucapan untuk sedara. Baik, mari kita mulakan untuk saya nak bacakan antara kiriman-kiriman yang dah pun diterima. Oi, lebatnya. Bukan hujan aja lebat sedara. Kiriman-kiriman WhatsApp, ucapan-ucapan yang dikirimkan pun lebat juga saya terima malam ni. Antara kiriman nak dibacakan ucapan yang datangnya daripada pengirim yang bernama Hajah Sariah Kasik Serenak. Ucapan malam ni, selamat malam kepada anak-anak perempuan, iaitu Mahfuzah Suariti, Julian Salina, Siti Zakaria, Siti Khadijah dan juga anak lelaki Abdullah Halim. Dengan kata-kata, walaupun kalian jauh, namun mak tetap doakan kesihatan dan kebahagiaan buat anak-anak mak semua. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih untuk ucapan ini. Tiada jarak yang jauh untuk doa seorang ibu buat untuk anak-anaknya. Terima kasih Hajah Sariah. Dan lagi kiriman yang dikongsikan malam ni nak dibacakan selanjutnya, datang kiriman daripada pengirim yang bernama Akak Kamaruzi Mua. Selamat malam, jemput minum sama-sama. Okey, baik, alhamdulillah. Saya pun baru nak siapkan kopi kejap nanti. Apapun, terima kasih. Dan katanya malam ni nak tunjukkan ucapan kepada anak perempuan bernama Siti Khadijah Azmi. Dengan iringan doa, moga cepat sembuh dari demam. Jangan lupa makan ubat. Ibu sentiasa doakan. Ibu doakan tahu sayang anak ibu. Ya, selain daripada ubat, doa ibu jadi penawar. Cintalah. Baik, terima kasih Kak Kamaruzi. Lagi kiriman selanjutnya ni nak dibacakan. Kiriman yang datangnya daripada pengirim yang bernama Norliza Sri Manjung. Dedikasikan ucapan istimewa malam ni untuk suami yang dikasihi, Muhammad Izhan, atas kebersamaan selama 27 tahun berusaha membahagikan isteri dan anak-anak tanpa jemu. Semoga keluarga kita dikurniakan barakah, sakinah, warahmah. Itu semua bukan nama perempuan ya. Okay. Baik. Terima kasih. Nama ni sedap kan? Barakah, sakinah, rahmah. Itu semua doa ya. Baik, terima kasih. Lagi kiriman daripada pengirim yang bernama, okey, nama siapa ni? Pak Cu Murizam. Apa ucapan Pak Cu Murizam malam ni? Dari Kampung Namik Sik Kedah. Ucapan okey, untuk siapa ni? Untuk sahabat handai, saudara mara, semua apa ni? Jom layan Radio Klasik. Banyak lagu-lagu yang mengimbau kenangan dulu-dulu. Okey, ini ucapan yang umum lah. Saya nak cari ucapan yang ada nama seseorang yang dititipkan dalam ucapan itu sebagai satu ucapan yang istimewa namanya. Dan ini kiriman yang diterima daripada pengirim yang bernama Pak Cik Fazil Damansara Damai. Okey, apa kata Pak Cik Fazil pun? Okey, ucapan yang umum juga. Ucapan Mama Ila Labu. Dan juga ucapan daripada pengirim yang bernama Kak Rohaya Jack dari Kuching, Sarawak. Ucapan selamat malam untuk semua pendengar Radio Klasik. Okey, yang inilah saya kira. Yang ini. Yang mana? Yang ini kiriman daripada Zaliha Hussein dari Ipoh, Perak. Selamat malam untuk semua kaum keluarga.

Siap sudah secawan kopi panas dah. Siapa tadi yang jemput minum tadi? Baik, kalau juga sedang minum-minum waktu ni, apa jugalah minuman pilihan saudara, jemput minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat saudara. Nikmat yang seharusnya kita syukuri. Banyak nikmat kurnian Allah dalam kehidupan seharian. Termasuklah juga nikmat kesihatan, nikmat kesenangan, nikmat kebahagiaan dan juga nikmat ketenangan. Hidup yang tenang. Baik, moga tenang waktu ini sambil bertemankan siaran Radio Klasik. Dan nantikan untuk kiriman-kiriman ucapan selanjutnya nak dibacakan lagi kudara untuk jam ini. Meniti masa menghitung waktu semakin kita menuju ke pukul 10 malam. Untuk nak dibacakan lagi kiriman daripada pengirim selanjutnya, nama dia siapa? Rimba Nur Yasmin Syahira. Ringkas ucapan daripada pengirim ini. Pengirim yang bernama Nur Yasmin ni. Assalamualaikum. Ucapan istimewa untuk mak ayah yang berada dalam doaku sentiasa, kata pengirim yang bernama Yasmin Syahira. Baik, terima kasih. Tak disebutkan nama mak dan ayah yang dimaksudkan ini pun. Terima kasih untuk ucapan. Dan selanjutnya lagi, nak dibacakan lagi ucapan ini. Kalau boleh, jangan lupa nyatakan sekali nama si dia, nama seseorang yang istimewa tu. Barulah istimewa namanya. Nama si dia tu jangan lupa tulis, titipkan sekali dalam ucapan tadi. Baik, ini lagi kiriman yang dikongsikan, nak dibacakan kuda.

Wan Abdul Rahman Said dari Kuching, Sarawak. Ucapan malam ni istimewa kepada adik Sharifah Fatimah di Kuala Lumpur, Wan Afendi di Johor Bahru. Dengan pertanyaan kenapa sepi tanpa berita, Abang Wan sungguh-sungguh merindu dari kejauhan, kata Wan Abdul Rahman dari Kuching, Sarawak. Baik, terima kasih. Harapnya kalau si dia adiknya yang mendengar waktu ini, Sharifah Fatimah dan Wan Afendi, kirim-kirimkanlah khabar berita untuk Abang Wan yang merindu dari kejauhan. Ini lagi kiriman yang dikongsikan daripada pengirim yang bernama Joh Abdul Bong. Apa ni? Tahniah kepada penyokong Spanyol atas kejuaraan Piala Dunia awal pagi tadi. Saya salah seorang penyokong Spanyol. Okeylah, baik, terima kasih. Kita berkongsi kegembiraan itulah. Baik, lagi kiriman daripada Haji Bari, Haji Ramli dari Jerang Mengkuang, Bidor, Perak. Dan juga kiriman daripada Supardi Sastro, Parit Semerah, Pontian, Johor. Mana lagi? Ucapan daripada pengirim yang bernama Norris dari Shah Alam. Ida Tarman, Palung Timur 2 Segamat. Ucapan malam ini istimewa untuk orang yang pernah menjadi teman satu masa dulu, iaitu Haji Musran, Haji Kamarudin di Gombak, Haji Muhammad Hamin, Haji Mohdi di Serom 5 Hulu Ledang. Dengan ucapan masihkah ingat lagi memori terindah kita bersama satu ketika dulu. Terima kasih kerana pernah singgah di hati ini walau cuma hanya seketika. Kini hanya tinggal memori silam. Semoga kamu sihat-sihat belaka. Selamat malam dan moga terhibur mendengar siaran Radio Klasik. Dititipkan doa di malam yang sepi buat kalian berdua. Ida Tarman, Felda, Palung Timur 2 Segamat. Mana lagi? Satu lagi kiriman nak dibacakan ni, datang kiriman daripada pengirim yang bernama Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban. Ucapan malam ini, salam kerinduan kepada anak anda serta keluarga, juga cucu-cucu dan cicit-cicit anak anda, Nur Fazilah di Bandar Tasik Selatan, Nur Hazlina dan Nur Hazizah di Kajang, Nur Syazwani di Putrajaya, tak dilupakan juga Nur Syafiqah di Lokstak, Kedah. Dengan iringan doa, moga sejahtera sentiasa. Amin. Baik, terima kasih. Masa yang berbaki dah tak banyak lagi dah, saudara. Kita nak melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik kejap nanti. Dan saya nak tamatkan ruangan kiriman ucapan ni dengan berapa lagi kiriman sempat nak dibacakan ke udara ni. Kiriman daripada Abang Mat Surya dari Skincan. Apa kata Abang Mat? Nak ucapkan selamat hari jadi. Selamat hari ulang tahun kelahiran untuk suamiku tersayang yang ke-70, iaitu Abang Mat Surya dari Skincan, dan diberi kesihatan, kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Pengirim ini nama dia Siti Aisyah binti Ismail. Baik, terima kasih. Dan saya kira itu ucapan yang terakhir sempat dibacakan kudara. Dan katanya hadiah untuk suaminya sempena ulang tahun kelahiran, kirimkan satu panahan cinta, panahan rindu untuk suami tersayang pun boleh, saudara. Tepat ke sasaran. Baik, ini aja masa yang ada untuk saya tamatkan ruangan ini dengan kiriman-kiriman ucapan saudara yang dah pun dibacakan ke udara. Yang tak sempat dibacakan, mohon maaf, kita kodok lagi untuk lain pertemuan. Kejap nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus mewarnai malam saudara untuk satu jam berikutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Ini dia seketika menggamit kenangan dulu dengan lagu nyanyian A. Ramli, Terpisah. Akhirnya, Radio Klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidung aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
7: 30. Jangan berhenti. Sama lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
7: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
7: Menteri tak boleh ajak saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai gegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
8: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora dalam.
9: Nikmati lagu-lagu indah petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam nostalgia.

0: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang?
1: Siapa yang datang?
0: Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: Jangan berhenti. Sama lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak banyak, saya menyanyi terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora.
3: Dengarkan lagu-lagu yang mengimbau nostalgia.
4: Di satu malam yang terang, ku duduk di bawah pokok ubi. Sedang aku memetik gitar. Tiba-tiba aku terdengar suara perempuan menjerit-jerit, terlolong-lolong macam kena polong.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman, meniti masa, menghitung waktu. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini. Pertemuan untuk ruangan nostalgia di Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan untuk jam berikutnya 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti, seleksi lagu-lagu tanpa henti, irama tanpa henti, sepanjang jalan kenangan akan menghiasi malam sara untuk satu jam terakhir nanti, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Sara telah membuat satu pilihan yang terbaik dengan menjadikan kami sebagai radio pilihan sara. Seleksi lagu-lagu kenangan terus menghiasi siaran radio Klasik ini untuk pertemuan dalam nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Ada apa anak ni datang kemari?
2: Ada aja. Lalu, tolong ceritakan.
3: Saya berdua datang kemari. Mustahak nak jumpa dengan Tuan Haji Allah Maksudnya Allah Sayyidina Muhammad. Kerana ada satu Allah Maksudnya Allah Sayyidina Muhammad. Tuan Haji, saya datang Allah Maksudnya Allah Sayyidina Muhammad.
2: Haji dah kena penyakit.
3: Kerana ada Allah Maksudnya Allah Sayyidina Muhammad. Tapi Tuan Haji ni terlalu baik. Kau aja lah yang cakap.
1: Pakcik baik. Ada apa anak-anak ni?
2: Pak Haji, sebenarnya kita berdua ni datang.
1: Oh, datang dari masjid ya.
2: Tahu sudah kita.
1: Awak bukan tak tahu. Semalam hujan lebat.
2: Oh ya Pak Haji.
1: Kita hujan lebat tu tak apalah. Ibu pun kuat. Anjur di masjid kita tu roboh. Dipukul ribut. Pak Haji panggil tukang. Tukang datang dia lupa bawa simen. Pak Haji dah betul-betulkan. Pak Haji harap korang dorang pergilah betulkan masjid tu. Kenapa anak ni?
3: Belaga angin, Pak Haji.
1: Oh.
4: Nostalgia di Klasik.

siaran dari Angkasa Puri Kota Media. Inilah kami, Radio Klasik, bertemankan hamba untuk malam ini. Azlan Omar, ia akan terus menemani malam saudara. Pertemuan dalam ritma klasik, ia akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan atau mungkin yang baru mengikuti siaran kami, baru berkenalan, baru berjinak-jinak. Moga mungkin dari kali pertama mengikuti siaran Radio Klasik ini menghasilkan kali kedua dan berkali-kali lagi selepas ini untuk terus kekal setia memilih kami sebagai radio pilihan saudara. Jodoh pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 11 malam nanti dengan seleksi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus mewarnai malam saudara sepanjang pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 11 malam nanti menerusi Nostalgia di Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini, untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini. Untuk saya tamatkan tugasan di sini, bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

wadah perempuan yang mau menjadi bini.

0: Mesti belajar tinggi supaya perempuan yang ada mau jadi bini.
1: Kau belajar urut dan aku belajar tinggi.
0: Sama-sama kita berdua mencari bini.
2: Nostalgia di klasik.
3: Cik Asna mengatakan Cik Asna melayan suami. Siapa suami Cik Asna sekarang? Siapa lagi Cik Tipa? Kalau tak Cik Jamil tu. Setahu saya Cik Jamil telah berpisah dengan Cik Asna. Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Setahu saya pula Cik Latifah berpisah dengan dia. Tidak Cik Asna, Cik Jamil masih pulang ke rumah. Iya ke? Jangan-jangan kita ni masih bermadu lagi tak? Cik Jamil dah buat pula. Nasib baik awak di rumah orang. Kalau tidak, saya kerjakan awak. Awak ingat saya ni batang pisang, ya? Sebelum awak kerjakan saya, saya korek biji mata awak. sedapnya. Dah dirampas suami kita, biji mata kita pula dia nak korek. Awak tak pandai jaga suami. Itu pasal suami awak cari lain. Rumah tepi laut Cik Asna memang bagus. Angin bertiup kencang. Dulu, bapak saya pesan kalau nak buat rumah, buat di atas bukit. Bukit jangan cakap Cik Asna. Kalau nak buat rumah di atas bukit, baik buat di kemarin hari. Begitulah naknya. Yang lepas tu lepas. Apa yang terlepas Cik Rani makin terbelit.
4: Nostalgia di klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang. Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
7: Jangan berhenti. Sama lagi.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara. Sejarah bakal tercipta. Jangan lepaskan peluang jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8:30 pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
8: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora.
0: Ritma klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggali kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kecar. K-E-C-A-R. Kecar. Kecar adalah sejenis rojak.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah As-Saffat ayat 178 hingga 182.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa tawalla 'anhum hatta hin.
2: Dan berpalinglah, wahai Muhammad, dari mereka. Jangan hiraukan celaan mereka serta bersabarlah hingga ke suatu masa.
3: Wa absir fasawfa yubsirun.
2: Dan lihatlah apa yang akan jadi. Tidak lama kemudian, mereka pun akan melihat juga.
3: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
2: Akuilah kesucian Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan.
3: Wassalamun alal mursalin.
2: Dan ucaplah salam sejahtera kepada sekalian rasul.
3: Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Serta ingatlah bahawa segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.
3: Sadaqallahul azim.
2: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Dia dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Coretan ini khas untukmu, Masuri. Jika engkau mendengar, mengerti dan juga merasa, ini adalah perasaan yang lama terpendam. Jiwa rasa tak tenteram jika tidak diluahkan. Mungkin ada kalian yang bosan dengan dongengan ini. Mungkin juga ada yang tercuit rasa tergamit kenangan yang sama. Apapun, harapanku moga pendengar tersayang terhibur. Sekolah Menengah Masuri adalah sekolah menengah pertama di Pulau Langkawi. Sekolah ini siap dibina pada tahun 1966. Aku adalah antara murid awal yang mendaftar dalam remove class. Remove class adalah kelas peralihan di mana kami dari Sekolah Kebangsaan Melayu bersama kawan dari sekolah Cina dan Tamil dicampur, bertukar bahasa perantara ke bahasa Inggeris. Seronoknya mempunyai kawan pelbagai bangsa. Aku tinggalkan Sekolah Menengah Masuri pada tahun 1971 selepas keputusan Lower Certificate Education LCE kerana mendapat tawaran ke sekolah berasrama di Pulau Pinang. 4 tahun di Sekolah Menengah Masuri banyak meninggalkan kenangan. Di sekolah ini juga terukir sebuah catatan kenangan. Walaupun singkat, tapi amat dalam. Cerita jiwa muda, jatuh hati, terpaut rasa dan jatuh cinta, namun tidak menjadi nyata. Walau lebih setengah abad berlalu, kenangan lama tetap segar. Kuntuman senyuman masih terbayang. Wajah ayu manisnya terus menjelma. Selepas agak lama Sekolah Menengah Masuri tidak aku kunjungi, pada akhir tahun 70-an semasa cuti sekolah, sahabatku Cikgu Nordin mengajakku ke Sekolah Menengah Masuri untuk bersama-sama memeriahkan Malam Aneka Rama dan penyampaian anugerah. Malam tu diserikan dengan pelbagai acara termasuk pertandingan bakat, persembahan tarian dan lain-lain lagi. Paling menarik adalah epik Purbawara Mahsuri, cerita legenda Pulau Langkawi, anak tunggal Pandak Mayah dan Endak Alang. Mahsuri seorang dara pinggitan, jelitawan, berbudi bahasa, bersopan santun dengan kelembutan gadis Melayu sejati. Mahsuri bukan sahaja menjadi rebutan idaman para teruna, tetapi juga menimbulkan rasa dengki, iri hati dan dicemburui para wanita. Mahsuri yang sudah bersuami dan mengandung anak pertama telah difitnah ketika suaminya Wan Darus sedang berjihad menentang Siam mempertahankan negeri Kedah. Mahsuri difitnah berzina dengan Deramang oleh Wan Mahura, isteri Datuk Perkemah Jaya, kerana dengki dan cemburu bila mengetahui suaminya turut jatuh hati kepada Mahsuri. Datuk Perkemah Jaya dengan jiwa yang dirasuk amarah kesumat dan dendam tanpa siasatan menjatuhkan hukuman mati terhadap Mahsuri yang tidak berdosa. Bila ditikam sahaja, terpancutlah darah putih dari tubuh Mahsuri. Langkawi telah disumpah Mahsuri menjadi tandus tidak makmur dan aman selama 7 keturunan. Sebenarnya tumpuanku bukanlah kepada Purbawara itu, tapi mata hatiku terpaku kepada watak Mahsuri. Gadis persis legenda Mahsuri, tinggi lampai, lemah lembut, cantik menawan, aku terpesona.

Selesai saja persembahan, aku terus bergegas ke belakang pentas. Mataku liar mencari Nun di sana. Mata berpandang mata. Aku melambai. Dia tersenyum. Adakah senyumannya untukku? Kerana ketika itu banyak mata yang memandang. Aku gelisah. Aku jatuh cinta. Selang beberapa hari, Cikgu Nordin mengajakku ke rumah Masuri. Katanya beliau mempunyai urusan dengan keluarganya. Aku ibarat orang yang mengantuk disorongkan bantal. Sampai saja di pintu hadapan rumah, Cikgu Nordin memberi salam. Salam dijawab dengan lemah lembut. Aku rasa bercahaya bila pintu dibuka. Ibarat pelangi indah di hadapanku. Berdebar hatiku. Dia mempelawa kami masuk. Mataku tak putus mengikut senyum simpulnya. Sejurus kemudian, ibunya keluar. Terus mengarahkannya masuk ke bilik. Lemah lembut dia bergerak sambil menoleh. Tak sedar mataku mengikut memandang sehingga dia hilang di belakang pintu. Setelah balik ke kampus, aku mengutuskan sekeping poskad ke alamat yang diberi Cikgu Nordin. Katanya, ia pun tak pasti alamatnya. Aku terus menunggu jawapannya.

Kesibukan kuliah dengan masa yang padat di tahun akhir pengajian dan kesukaran perhubungan kali itu membuat lamunanku terhenti. Selang beberapa tahun kemudian, ketika berkhusus di Kuala Lumpur, di waktu lapang aku ke Globe Six Talk ketika sedang membelik-belik pakaian untuk anak pertamaku. Tiba-tiba namaku dipanggil. Suaranya amat lembut. Aku menoleh. Mahsuri. Aku kaku. Mulutku bisu. Pandanganku terpaku. Dalam hatiku ada rasa. Dalam senyumannya, aku pasti ada kata-kata. Dia memperkenalkan suaminya padaku. Itulah kali terakhir aku melihat senyuman manisnya. Mahsuri, engkau masih di hati.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Lagu Dia dan Lagu Adila Isnin hingga Khamis 5.30 petang eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada. Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Pada hari ini kita nak tengok macam mana penaklukan yang dilakukan oleh tentera Islam dalam menyebabkan Islam semakin tersebar di wilayah-wilayah China. Sedari semua, pada tahun 713 berlaku penaklukan oleh tentera Islam pimpinan Qutaibah bin Muslim di Asia Tengah dan juga sempadan barat China. Dan penaklukan tersebut sebenarnya berlaku semasa pemerintahan Khalifah Umayyah yang bernama Walid I ataupun Walid yang pertama. Selain daripada Asia Tengah, pemerintahan Umayyah juga telah menguasai India, Utara Afrika dan juga Sepanyol. Dan melalui penaklukan tersebutlah berlakunya pelbagai interaksi antara tentera Islam dengan penduduk tempatan, dan ianya telah sikit sebanyak membantu penyebaran agama Islam kepada suku-suku daerah yang terpencil. Sesedari semua, satu peristiwa penting yang juga membawa kepada penyebaran Islam di China ialah pemberontakan Jeneral An Lushan terhadap Maharaja Su Sang pada tahun 755 Masihi. Tentera China telah meminta bantuan tentera Islam di bawah pimpinan Abu Ja'far daripada kerajaan Umayyah pada masa itu, dan bila mana jeneral tentera ada konflik dengan maharaja, jadi jeneral ataupun tentera China telah meminta bantuan tentera Islam di bawah pimpinan Abu Ja'far dari kerajaan Abbasiyah, dan pemberontakan tersebut berjaya dihapuskan. Dan berikutan daripada kejayaan penghapusan pemberontakan, maka pihak pemerintah telah membenarkan tentera Islam tinggal menetap di China, terutamanya di wilayah Xinjiang. Sedari semua, di kalangan tentera tersebut ada yang berkahwin dengan penduduk tempatan, ada yang berkhidmat dengan istana, dan kelebihan dan kemahiran tentera Islam tersebut sama ada dalam peperangan begitu juga dalam politik, maka telah meyakinkan pihak pemerintah. Maka ada beberapa pemimpin daripada tentera Islam tersebut telah ditawarkan untuk berkhidmat dengan istana. Jadi sedari penyebaran Islam yang disumbangkan oleh etnik-etnik yang terdapat di Xinjiang pula terbukti apabila tertubuhnya sebuah kerajaan Islam Uyghur, iaitu Karahan. Jadi Islam diperkenalkan ke Xinjiang, terutamanya kawasan selatan, pada akhir kurun yang ke-10, dan penyebaran agama Islam berlaku apabila kerajaan Islam Karahan Xinjiang melakukan serangan ke atas Yutian, iaitu sebuah kerajaan Buddha pada masa itu. Dan peperangan itu telah berlangsung selama lebih kurang 40 tahun, dan Yutian berjaya dikuasai oleh kerajaan Islam Karahan pada awal abad yang ke-11. Maka pada pertengahan abad ke-11 pula, sebuah kerajaan yang ditubuhkan oleh Kagatai Khanati, juga dikenali sebagai cucu kepada Genghis Khan, iaitu daripada bangsa Mongol di sebelah barat Xinjiang, turut menyebarkan Islam dan menjadikannya agama utama bagi orang Mongolia, Uyghur, Kazakh, Kirgiz dan juga Tajik pada abad yang ke-11 hinggalah abad yang ke-15. Dan pada awal abad yang ke-16, Islam menjadi agama utama di seluruh Xinjiang, menggantikan agama yang tersebar pada masa itu, iaitu agama Buddha. Sesedari, insyaAllah nanti kita akan tengok lagi tentang bagaimana kedatangan Islam yang menyuburkan lagi Islam di negara China, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 32. Jangan berhenti. Sama-sama. Sama lagi. 32.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak banyak. Saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Terima kasih. 6 hingga 10 pagi.
1: Jangan takut melangkah hanya kerana jalan di hadapan belum pasti. Setiap kejayaan, saudara, yang kita kagumi hari ini bermula daripada seseorang yang berani mencuba. Meskipun dibayangi keraguan dan kegagalan, keberanian bukan tentang tidak pernah jatuh tetapi tentang memilih untuk bangkit dan terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. Waktu sekarang saudara sudah pun 6 minit pagi dan seketika tadi 5.59 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.10 minit pagi untuk hari ini pertemuan kita 21 Julai 2026 bersamaan 5 Safar 1448 Hijriah. Hari Selasa hari ini, semoga lebih selesa dan semangatnya lebih luar biasa. Apa yang luar biasa hari ini di sajian klasik saudara, seketika nanti saudara akan dengarkan suara-suara yang tak pernah didengar dua orang, tiga orang di Radio Klasik hari ini. Jadi nantikan waktunya akan tiba seketika nanti menemani pagi saudara dan saya mengharapkan semoga saudara akan terhibur dan saudara juga akan mendapat sedikit sebanyak manfaat atas perkongsian kami nanti. Dan saya juga doakan semoga semuanya cantik di mata, cantik di hati.

Lagu daripada Datuk Zainal Abidin, Hijau. Lagu ini saudara rakaman tahun 1991. Lagu dan lirik ciptaan Mukhlis Nor. Sudah pun 6.25 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Saudara bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Baik, terima kasih banyak kepada rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke talian WhatsApp kami seawal pagi lagi. Menyampaikan kata-kata semangat, kata-kata doa yang tak terhingga, kata-kata manis yang cukup membahagiakan. Terima kasih kepada yang meraihkan. Terima kasih juga yang sentiasa sudi bersama-sama Radio Klasik. Terima kasih Benny Pratama, Kampung Jawa, Pasar Pagi, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Selamat pagi Anisma, katanya. Cantik di mata, cantik di hati. Terus kekal selalu mendengarkan Radio Klasik. Baik, selamat pagi juga kepada Rohaya Jack dari Kampung dari Kuching, Sarawak. Selamat pagi. Cantik di mata, cantik di hati. Dan menantikan DJ Izzat, katanya. Selamat bertugas. Salam sajian klasik. Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih juga kepada Ani Azhar dari Meru Kelang. Selamat pagi Selasa yang indah. Syukur masih dapat bersama di maya ini. Baik, alhamdulillah saudara, kerana hari ini sekali lagi insyaAllah dapat lagi kita berteman dalam sajian klasik sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan hari ini hari yang cukup luar biasa, insyaAllah. Nantikan kemeriahannya. Nantikan apa yang menarik seketika lagi. Kita dengarkan dulu lagu-lagu menggamit kenangan. Ini dia Nora Niza Idris, Anak Tani. Ataupun lagu ini disadur, dinyanyikan semula dengan lirik yang lebih Malaysia. Lagu ini asalnya Singkong dan Keju dari Tanah Seberang. Dan selepas itu kita ada lagu Di Mana Suara Burung Kenari, gandingan Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma. Dan saya juga nak kongsikan dengan saudara apa yang tular selepas ini.

6:33 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru mendengarkan Radio Klasik. Saya percaya ramai di antara saudara yang menjadikan Radio Klasik sebagai teman perjalanan. Baik, hari ini nak melangkah keluar dari rumah. Kita langkah dengan langkah yang kanan. Semoga hari ini memberikan keberkatan dan juga mungkin ada tuah yang kita tak nampak. InsyaAllah yang baik-baik saja yang akan mendatangi kita. Baik, ini saya nak kongsikan apa yang berlaku di memang dekat dengan kita, di persekitaran kita saja. Sedih melihat keadaan Dataran Merdeka selepas aksi final Piala Dunia 2026 ditinggalkan dalam keadaan penuh sampah sarap. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tampil berkongsi beberapa keping gambar yang memperlihatkan suasana menyedihkan di Dataran Merdeka yang dipenuhi sampah sarap. Terdahulu, Dataran Merdeka menjadi lokasi tumpuan ribuan peminat bola sepak yang berkumpul untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia yang mempertemukan Argentina menentang Spanyol. Awal pagi semalam, ribuan orang berhimpun untuk bersorak meraihkan bola sepak dan berkongsi kegembiraan. Namun, apabila sorakan berakhir, padang bersejarah tersebut ditinggalkan dalam keadaan dipenuhi sampah sarap. Di BKL akan membersihkannya. Petugas-petugas di BKL akan turun mengutip apa yang ditinggalkan. Tetapi kebersihan Kuala Lumpur tidak seharusnya sentiasa bergantung pada orang lain yang datang membersihkan selepas kita pulang. Kita boleh meraihkan dengan meriah. Kita boleh bersorak sepuasnya, tetapi kebebasan untuk bergembira tidak pernah bermaksud kebebasan untuk mengotorkan ruang milik bersama. Itu kenyataan daripada DBKL. Dan menurut DBKL lagi, Dataran Merdeka merupakan antara simbol penting sejarah dan maruah negara. Justru cara kawasan itu ditinggalkan turut mencerminkan tahap penghargaan masyarakat terhadapnya. Dan sesebuah kota yang hebat bukan sahaja dinilai berdasarkan jumlah pengunjung, tetapi juga melalui keadaan yang ditinggalkan selepas mereka pulang. Kuala Lumpur ialah rumah bersama dan perlu dijaga seperti rumah sendiri. Jadi bagaimana dengan kita? Kita telah melakukan yang terbaik untuk Piala Dunia 2026. Kita telah boleh dikategorikan sebagai persembahan kelas pertama yang diadakan, yang dilakukan, yang ditangani oleh RTM. Tetapi adakah rakyat kita berminda kelas pertama juga mengenai sampah? Jadi kita fikir-fikirkan. Semuanya terpulang kepada diri sendiri. Semuanya tanggungjawab diri sendiri. Kita fikir sendiri, kita fikir-fikirkan amanah dan tanggungjawab kita. Baik, lagu ini daripada Indra Syahrir, judulnya Aladdin. Kita dengarkan lagu, sebuah lagu kanak-kanak.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 32. Jangan berhenti. Sama-sama. Sama lagi. 32.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah ajak. Saya menyanyi. Terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Nyanyian Raja Emma bersama aku. Terus kekal setia mendengarkan sajian klasik pagi ini. Masih ada yang terkejut. Tadi suara Anisma dan sekarang suara Izzat Saufi. Saya dan pagi ini dalam sejarah. Kita duo bersama untuk pagi ini bersama dengan Anisma Azawati. Jadi Anisma, ya, macam saya dengar tadi. Pasal mengenai dengan kekecewaan kita lah,
1: yeah,
0: di Dataran Merdeka.
1: Betul.
0: Kerana saya bertugas pada sebelah petangnya. Jadi keadaannya yang saya nampak ramai ketika itu.
1: Yeah.
0: Tetapi bila kita tengok pada selepas perlawanan pagi itu, satu perkara yang sangat memalukan.
1: Betul. Dan walaupun sampah-sampah kecil pun dah didenda, ini kan pula sampah besar, ya. Yeah. Dan kalau kita tengok sendiri pada malam tersebut pun, masa siaran langsung tu pun, kita masih lagi dapat tengok dengan sampah-sampah berlonggok dekat situ. Dan pagi tu memang di BKL terpaksa bekerja keraslah untuk membuang sampah-sampah berkenaan.
0: Ya, kerana ya, kita sendiri faham anjuran Piala Dunia ni julung-julung kali, yeah, Anisma. Jadi mata kita dipandang dunia. Lebih-lebih lagi jiran-jiran tetangga negara kita yang melihat bagaimana hebatnya RTM ini dalam menganjurkan 104 perlawanan dengan baiknya, tetapi diakhiri dengan kekotoran ini, Anisma.
1: Ya, dan kadang-kadang kan, bukan nak kata pula, bukan setakat malam tadi ataupun semalam, tapi sebenarnya ada juga penganjuran-penganjuran yang besar seperti Hari Kebangsaan dan sebagainya. Macam tu juga mentaliti rakyat Malaysia, dan kita patutnya mengubah bermula daripada diri kita sendiri.
0: Betul. Apapun, satu pencapaian yang baik yang harus kita puji sebenarnya, untuk RTM semestinya.
1: Ya, itu semestinya.
0: Kerana kita berjaya untuk penganjuran Piala Dunia kali ini dengan cukup-cukup luar biasa.
1: Ya, kita sebagai penyiar rasmi Piala Dunia untuk tahun ini. Baik, Izzat, sekejap lagi pukul 7 pagi kita ada utama 7 pagi dan kita akan kembali lagi sejurus selepas itu yang menantikan cubit-cubit manja 7.30 minit pagi macam biasa.
0: Terima kasih, ya. Sajian klasik.

0: Tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam Syarikat Pemula Teknologi Aquaculture E-Fishery. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip keterusan, akuntabiliti dan tabi urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal merupakan prestasi luar biasa. Di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia, jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjalur awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
2: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, RUU itu juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil bersepeda sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan itu sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
3: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
4: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Hasil penjimatan daripada penyasaran subsidi petrol RON 95 tidak disimpan sebagai lebihan fiskal semata-mata. Menurut Kementerian Kewangan, ruang fiskal yang diwujudkan akan dimanfaat untuk rakyat semula. Jelas kenyataan bertulis kementerian itu di Dewan Negara, hasil daripada pelaksanaan penyasaran subsidi membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan bersasar kepada rakyat terbanyak. MOF turut memaklumkan beberapa langkah turut diumum kerajaan bagi memastikan keterjaminan bekalan barangan asas dalam membantu pengeluar makanan, antaranya insentif pembajakan kepada pesawah dan insentif penuaian padi. Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, harga purata petrol di Amerika Syarikat kembali mencecah $4 segelen susulan konflik yang semakin memuncak antara Washington dan Tehran. Menurut Klub Automobil Amerika, kenaikan itu berlaku apabila Iran mengumumkan perang dengan Amerika kini berskala penuh dengan kedua-dua pihak terus meningkatkan serangan. Perkembangan itu turut dijangka memberi tekanan politik kepada Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya pertengahan penggal pada November apabila kenaikan kos hidup menjadi kebimbangan utama pengundi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pada itu mengingatkan warganya agar bersedia sepenuhnya bagi menghadapi kesan konflik tersebut. Beliau menegaskan Tehran perlu bersikap realistik dan menerima implikasi daripada peperangan yang sedang dihadapi negara itu. Jelas Pezeshkian, cabaran terbesar ketika ini bukan hanya melibatkan konflik semata-mata. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berterusan berisiko mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat sekaligus menjejaskan sokongan terhadap kerajaan. Lebih 1,200 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di kawasan pergunungan utara Madrid. Ketua Kerajaan Wilayah Castilla La Mancha, Emiliano Garcia Pich berkata, usaha mengawal kebakaran digerakkan secara besar-besaran dengan keutamaan diberikan kepada keselamatan penduduk dan penempatan. Jelas beliau, operasi pemadaman menjadi lebih mencabar apabila api merebak sekitar 30 penempatan kecil di luar bandar. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di pekarangan Istana Moncloa. Sementara itu, Presiden Argentina Javier Milei akan mengisytiharkan cuti umum bagi menghargai kecemerlangan pasukan bola sepak negara itu di Piala Dunia FIFA 2026. Menerusi hadiran di platform X, Milei berkata, tarikh sambutan akan ditentukan berdasarkan keputusan pemain dan barisan kejurulatihan. Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol dalam aksi akhir Piala Dunia. Namun kerajaan tetap memberi penghargaan atas prestasi mereka dalam kejohanan berkenaan. Moto3 pelumba sensasi negara Muhammad Hakim Danish Ramdi memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke kelas Moto2. Sebaliknya, cenderung untuk terus kekal dalam kejuaraan dunia Moto3 bagi semusim lagi. Menurut Hakim Danish, putusan itu dibuat bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum menempani cabaran peringkat lebih tinggi. Katanya, kelas Moto2 menuntut tahap kematangan yang jauh lebih tinggi, terutama dalam mengendalikan jentera lebih besar dan persaingan pelumba lebih agresif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang, saudara, tepat pukul 7.15 minit pagi. Hidup bukan menunggu saat yang sempurna, tetapi mencipta peluang dengan hati yang berani. Jika hari ini langkahmu terasa kecil, jangan memandang rendah nilainya. Setiap langkah yang diambil dengan keyakinan adalah benih kepada kejayaan yang bakal dituai pada masa hadapan. Masih lagi bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati.
2: Dan Izzat Sofi, satukan hati, kekal abang. Dalam kehidupan ni sebenarnya Anisma, kita tidak, untuk berjaya kita tidak boleh menunggu sebenarnya. Kena ada usaha yang tidak henti-henti. Kalau kata, alah saya dah usaha dah hari ni, hari ni je.
1: Hari ni je.
2: So, jadi nak mendapatkan untuk hari esok, sentiasa usaha itu harus dimulakan daripada bawah. Sehinggalah kita berjaya capai apa yang kita inginkan.
1: Yang paling penting sekali, Zat, konsisten. Dia kadang-kadang walaupun sikit-sikit-sikit, tapi konsisten. Jadi kita buat perkara yang mana kita nak, selamat kita, kita buat sikit-sikit. Tak apa sikit, janji konsisten.
2: Janji ada.
1: Ya, betul.
2: Kadang-kadang manusia ni cakap-cakap tapi tangan tak buat. Dan ada yang tangan buat tapi cakap je yang pergi. Apapun, sebenarnya kehidupan dan juga kejayaan ni sebenarnya kena seimbang sebenarnya ni semua. Tidak boleh kita letakkan kita punya kejayaan kita adalah, maknanya kalau kita hari ni kita berjaya, tidaklah bermakna esok itu kita akan jatuh. Dan kita kena sentiasa bersedia menghadapi apa saja yang berlaku.
1: Ya, seperti roda yang berputar, kita tidak tahu apa yang berlaku di hadapan kita. Tetapi kita harus bersedia sentiasa. Baik Izzat, kita ada lagu daripada Romzy and the Hooks, lagu Pop Ye Ye. Kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu Pop Ye Ye, setiap hari kita ada dalam segmen
2: Mestika Klasik.

0: juga. Baik, terima kasih saudara yang terus kekal mendengarkan kami sajian klasik. Pagi ini duo Izzat Sofi dan Anisma Azawati Ahmad. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini macam terperanjat, terdengar. Kenapa ada suara dua orang kat sini, Anisma?
1: Tiba-tiba je kan. Sebenarnya hari ini bukan saja dua tapi ada tiga.
0: Yeah.
1: Jadi nantikan sekejap lagi. Baik, selepas ini kita ada cubit-cubit manja.
0: Jangan tajuk Sasa 5.3 juta rakyat aktif bersukan. Apa pun terus kekal setia sajian klasik.

0: Cubit, cubit manja. Suraya! Suraya! Baru setengah jam main pickleball ni, aku dah rasa macam atlet negara lah. Aduh, berbakat jugalah aku ni, kan?
1: Atlet negara? Tadi bola datang ke kanan, kau lari ke kiri. Bola pun pening tengok kau tau.
0: Itu strategi mengelirukan pihak lawan.
1: Ni. Aku tengok yang kelirunya cuma pasangan kau tadi je.
0: Yang penting berpeluh tau. Sihat dan kuat. Kata orang, biar berpeluh dari hari ni daripada berpeluh nak bayar bil hospital kalau sakit nanti tau.
1: Itu aku terpaksa setuju dengan kau. Sebab itulah Hari Sukan Negara diwujudkan. Dan tahun ni pun lebih meriah katanya. Lebih 5.3 juta rakyat Malaysia dijangka menyertainya pada 9 hingga 11 Oktober nanti.
0: Wah, ramai tu. Jadi, memang satu negara kena turun padang lah kan?
1: Iyalah. Bukan sekadar bersukan. Malah menggalakkan gaya hidup aktif dan sihat. Tahun ni lebih menarik sebab bertemakan teknologi digital dan kecerdasan buatan.
0: Wow! Maksudnya kecerdasan buatan ni boleh tolong aku main pickleball lah kan? Macam tu lah kan?
1: Belum sampai macam tu lah. Tapi teknologi boleh bantu kita pantau langkah harian, kadar degupan jantung, rekod senaman dan macam-macam lagi lah. Supaya kita lebih konsisten bersukan.
0: Jadi tak ada alasan lagi lah nak kata terlupa bersenam kan?
1: Ya, tepat sekali Suzana. Lagipun mencegah lebih baik daripada merawat. Kalau badan aktif, risiko penyakit tidak berjangkit juga dapat dikurangkan.
0: Suraya. Itulah. Patutlah Dr. Asri selalu pesan kat aku, jangan tunggu sakit baru nak bersenam.
1: Hari Sukan Negara nanti pun banyak aktiviti menarik tau. Ada larian Ria Madani, berjalan Ria Madani, segmen Malaysia Aktif, pameran industri sukan dan pelbagai aktiviti rakan muda.
0: Kalau aku masuk acara berjalan kan, mestilah aku nak ajak Dr. Asri sekali. Seronoknya jalan-jalan sambil jamu mata tengok Dr. Asri. Rindu pula aku dekat Dr. Handsome tu.
1: Suka hati kau lah. Malas aku nak layan.
0: Nantilah kejap. Nantilah kau ni. Aku tak habis cakap lagi ni. Selain Dr. Asri, aku nak ajak semua penduduk taman menggamit kenangan ni kita turun padang. Sambil suka-suka nak bersenam. Mana tahu ada bakat terpendam jadi atlet kan?
1: Betul. Selain menyihatkan badan, Hari Sukan Negara juga jadi medan mencungkil bakat baharu yang mungkin satu hari nanti mengharumkan nama Malaysia. Siapa tahu?
0: Janji tau Suraya, 9 hingga 11 Oktober. Kita jumpa di Hari Sukan Negara. Sekarang juga aku nak bagi tahu Dr. Asri. Mana telefon aku tadi ni? Alamak. Tertinggal dalam beg lah. Pinjam telefon kau.
1: Siapa pula pinjam-pinjam? Tak boleh. Pakai telefon kau sendiri.
0: Kedekut. Tak hidung masin. Macam Haji Bahir lah kau ni. Pinjamlah sekejap. Pinjamlah. Telefon pun berkira ke?
1: Boleh.

0: Radio Klasik menggamit kenangan lagu itu tadi, Perigi Biru, lagu yang dimuatkan dalam filem Bawang Putih, Bawang Merah, terbitan tahun 1959 oleh Kamariah Noor. Baik, Izzat.
1: Ya.
0: Yeah. Salah mikrofon. Itu orang betul. Baik, Izzat, agak-agak lagu ataupun filem Bawang Putih, Bawang Merah ni, masa tu umur berapa menonton cerita ni dekat TV?
1: Kalau tak silap saya, lagu cerita ni, filem ini saya tonton waktu tu saya mungkin dalam sekolah rendah lah.
0: Sekolah rendah
1: dalam tahun
0: 90-an kot. Oh, kita tak tahu umur dia.
1: Alamak, tapi tahulah umur saya. Ini perangkap saya.
0: Itu cara halus kalau kita tak tahu umur seseorang.
1: Tak, sebenarnya saya bergurau. Tak, bukan 90-an. Rahsia. Apa pun, sekali lagi terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Dan juga kita sebenarnya bukan duo tapi trio. Ramai yang tertanya-tanya dalam WhatsApp kita, ramai tertanya-tanya ni semua. Siapa lagi seorang ni?
0: Siapa lagi seorang, kena tunggu pukul 8:30, 8:30 minit pagi sekejap lagi.
1: Juga kita ada terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Kita ada Mak Rok 60 sen selalu bawa lori katanya. Sambil dengan Radio Klasik.
0: Juga, baik, kita juga ada Yaakob Suti dari Kuching, Sarawak. Assalamualaikum Anisma dan Izzat. Selamat pagi dan selamat bersiaran Sajian Klasik Menggamit Kenangan katanya. Cantik di mata, cantik di hati. Satu lagi,
1: satukan hati, kekal abadi. Pantun tu.
0: Itu
1: kita bagi pantun terus.
0: Itu bagi pantun dua kerat ya.
1: Dan serada, jangan tutup radio sebab ada sejarah yang tercipta kejap lagi. 8:30 pagi kita bersama dengan bukan tetamu sebenarnya. Kita tak letakkan dia tetamu. Dia adalah penyampai yang akan bersama dengan kita dalam trio nanti.
0: Ya, selama satu jam. Kalau tak cukup satu jam, nanti bila-bila kita sambung lagi.
1: Kita tambah lagi. Mungkin kita akan panggil dekat simfoni ke malam.
0: Boleh boleh temankan Firdaus Issa.
1: Betul-betul Firdaus Issa. Okey, baik. Kita akan terus kekal mendengarkan kami di Sajian Klasik.

0: Sesuatu yang istimewa bakal disajikan.
1: 37. Jangan berhenti. Sama lagi. 37.
0: Gabungan yang akan menggegarkan pagi saudara.
1: Ajak orang bertumbuk di luar. Don't do that. I am presiding now.
0: Sejarah bakal tercipta.
1: Menteri tak payah saya menyanyi, terus jawab.
0: Jangan lepaskan peluang. Jadi antara jutaan pendengar yang akan merasai kegarannya. Nantikan sajian klasik istimewa Selasa 21 Julai 2026 8.30 minit pagi eksklusif di Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Pada aku hati rasa terharu bimbang rasa selalu gelora.
3: Radio Klasik menggamit kenangan 7.47 minit pagi waktu ini. Kita ni sebenarnya Izzat sedang mengira waktu.
4: Jadi kalau jantung tu ada dua tu, satu dah padam dah.
3: Jangan. Ya, dup-dup dia lewat macam dup.
4: Kerana kita nak bersama nanti kejap untuk trio sajian klasik istimewa bersama.
3: Baik, tapi kalau pendengar dengar promo ni sejak dari semalam-semalam lagi, mesti dah dapat teka siapa yang akan bersama-sama kita nanti.
4: Yang terjerit-jerit tu.
3: Aduh, nanti kita tengok macam mana.
4: Kita tak tahulah kan. Harapnya tak adalah jeritan-jeritan yang manja-manja je untuk pagi ni.
3: Kalau macam tu saya keluar sekarang.
4: Saya tak nak biarlah dia seorang cakap. Apa pun sekali lagi terima kasih. Mungkin saya nak kongsikan kiriman ucapan yang dihantarkan daripada Cikgu Azman dari Kukup Pontian. Katanya Johor cuti hari ni. Katanya hari almarhum Sultan Iskandar. Jadi tenang-tenang dan katanya Pontian hujan lebat. Sekarang tengah musim hujan lah ni semua ya.
3: Yelah, jadi kita hati-hati je lah dengan cuaca. Cuaca kadang-kadang tak menentu. Kadang-kadang hujan, lepas tu nanti panas. Jadi hati-hati selalu. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita.
4: Ya, itu yang paling penting. Dan kalau kita berjaya sekalipun tapi kesihatan kita tak jaga pun tiada guna juga.
3: Ya, betul tu Izzat. Baik Izzat, kita ada lagu Memori ni. Memori apa? Memori daun pisang. Yang ni pasal hujan.
4: Jom kita dengarkan.

Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at Malaysia Truly Asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Sajian Klasik terus kekal setia Izzat Sofi dan juga Anisma Azawati Ahmad. Baik Anisma, untuk pagi ni sebenarnya kita serius sikit lah mengenai dengan yang kita nak kongsikan pagi ni.
2: Yeah.
1: Mengenai dengan kebocoran data peribadi ni.
2: Betul. Dan kalau kita baca di laman-laman media sosial dah riuh tentang kebocoran data peribadi seorang pempengaruh terkenal. Di mana ada seorang wanita yang membocorkan bil telefonnya yang tertunggak.
1: Jadi maknanya dia curi nombor kad pengenalan.